0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah. Kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

kasih Nadia dihadirkan dengan informasi yang mudah-mudahan bisa membuat kamu semangat di pagi hari ini teman Pradua, dan juga tetap produktif ya, tetap fokus untuk mengawali hari kamu di hari Senin ini. Simak dulu ada beberapa single yang sudah Nadia siapkan, seperti yang satu ini ada Tulus dengan singlenya 17.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow! Yeah.
2: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara. Tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

teman terbaik kamu. Nah, teman berdua di memasuki apa ya, pertengahan-pertengahan bulan lah, karena enggak kerasa aja di tanggal 10 nih teman berdua ya. Yang pasti untuk kita nih yang punya penghasilan yang tidak menentu teman berdua, atau bisa dibilang kamu mungkin adalah sebagai freelance nih, freelancer ya. Jadi bagaimana bisa mengelola keuangan yang seala kadarnya menjadi luar biasa nih teman berdua. Jadi memang bagi freelancer sendiri menjadi hal yang penting ya untuk dipahami, karena pekerjaannya menawarkan banyak keuntungan. Tapi pemasukannya juga gak selalu tidak selalu menetap segitu, atau juga setiap hari atau bahkan setiap bulannya ada nih teman berdua. Jadi di balik kebebasan bekerja sebagai freelance, ada tantangan yang sering dihadapi, yaitu pemasukan tadi nih teman berdua. Jadi ada kalanya memang proyek itu silih berganti hingga pendapatan meningkat, tapi tidak jarang juga sampai memang sepi banget selama sebulan gitu ya. Jadi seperti yang dilansir dari Money Helper, salah satu tips mengelola keuangan bagi freelancer dengan penghasilan tidak menetap adalah dengan menyusun anggaran berdasarkan pendapatan terendah yang biasa diterima. Terus juga sangat penting untuk kamu nih mengetahui besarnya pengeluaran rutin, terus juga menyiapkan dana darurat dan juga menyisihkan uang ketika pendapatan sedang tinggi agar kondisi keuangan tetap stabil ketika pemasukan menurun.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Kita memperadu ya, jadi sebagai seorang freelance ini memang menyenangkan ya, jam kerjanya bisa ya sesuka hati, tapi penghasilannya ada yang gede banget, ada yang biasa, atau bahkan memang sepi banget untuk jobnya nih teman Pradu. Nah, bagaimana langkah mengamankan keuangan? Yang pasti langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mencatat seluruh pemasukan selama beberapa bulan terakhir. Jadi dari catatan ini, kamu bisa melihat nih rata-rata pendapatan sekaligus juga mengetahui jumlah penghasilan minimum yang biasanya diterima. Jadi angka ini bisa menjadi acuan ya, ketika membuat anggaran bulanan, jadinya pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan finansial kamu. Terus juga memiliki perencanaan sederhana sejak awal, ini bisa membantu kamu sebagai freelance nih teman Pradua mengelola keuangan lebih tenang. Jadi ketika kondisi finansial terasa lebih teratur, kamu pun juga bisa lebih fokus mengembangkan kemampuan kamu, terus juga bisa mencari peluang baru dan membangun karir tanpa terus dibayangi kekhawatiran mengenai naik turunnya pemasukan. Nah, ketika penghasilan tidak selalu datang pada waktu yang sama, ini juga membuat anggaran menjadi langkah penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Dibandingkan menyelesaikan gaya hidup ketika pemasukan sedang tinggi-tingginya, akan lebih bijak nih teman berdua ya. Kamu bisa menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan utama dulu. Nah, dengan begitu kondisi keuangan kamu tetap terkendali walaupun nih jumlah proyek yang diterima berubah setiap bulan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh Cip, tau gak sih kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
2: David mana?
1: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit. Mantannya si Rani itu loh.
2: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
1: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta. Dia mulai upload foto baru. Kemarin sore juga udah mulai di-upload.
2: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
1: Iya, enggak kok. Aku kan cuma liat IG-nya doang.
2: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
1: Gini loh.
2: Orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah. Kalau gitu, jangan bilang siapa-siapa ya.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, beberapa hari lagi nih kita akan bisa melihat, tapi gak tahu ya kalau di Pekan Baru apakah kelihatan dengan jelas, karena kabarnya tanggal 12 nih teman berdua akan ada yang namanya Gerhana Matahari Total yang akan kembali melintasi daratan, oh ternyata di Spanyol tanggal 12 nanti nih teman berdua. Dan fenomena ini menjadi yang pertama terjadi di negara tersebut ya dalam kurang lebih dari 100 tahun dan diperkirakan menarik perhatian jutaan pengamat langit dari berbagai negara. Nah, fenomena ini juga bertepatan dengan dua peristiwa astronomi lainnya, yaitu parade 6 planet sebelum fajar dan juga puncak hujan meteor namanya hujan meteor Perseid pada malam hari ini teman-teman berdua. Jadi kombinasi ketiga fenomena ini membuat tanggal 12 Agustus nanti menjadi salah satu hari dengan aktivitas astronomi yang paling menarik sepanjang tahun. Wah sayang sekali ya di Indonesia gak kelihatan nih kayaknya. Jadi gerhana matahari ini juga terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga bulan itu menutupi seluruh piringan matahari. Dan jalur totalitas ini akan melintasi semenanjung Iberia sebagai Greenland dan juga Islandia nih teman-teman berdua. Jadi bayangan inti atau juga umbra bulan itu akan bergerak dari kawasan dekat kutub utara menuju selatan. Dan proses tersebut juga diperkirakan akan berlangsung sekitar 1,5 jam. Lama banget ternyata, cukup lama ya. Dengan lintasan sepanjang 8.260 km yang sebagian besar itu berada di atas samudra Atlantik.

0: memberikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya. Yeah.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Sena Si Pro Nita Mempre 2 dengan Die on This Hill. Nita Mempre 2, selain gerhana matahari total nanti tanggal 12 Agustus 2026 juga akan dihiasi dengan parade 6 planet yang terlihat sebelum matahari terbit Nita Mempre 2. Jadi setelah matahari terbenam nanti ada hujan meteor, namanya hujan meteor Perseid, yang diperkirakan mencapai puncaknya karena bertepatan dengan fase bulan baru. Jadi langit malam akan lebih gelap, sehingga kondisi pengamatan meteor juga diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan di sejumlah wilayah, meteor juga diperkirakan masih dapat terlihat ketika langit berada dalam kondisi redup akibat fase totalitas gerhana Tempere 2. Jadi pembuat peta gerhana yaitu Michael Zeller juga memilih mengamati fenomena ini dari atas kapal pesiar di kawasan Vard Greenland. Jadi selain gerhana matahari total, dia juga berharap nantinya bisa juga menyaksikan aurora borealis atau juga cahaya utara nih teman-teman.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
5: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

bisa meningkatkan jiwa nasionalisme. Nah, kalau kamu dengar nasionalisme itu langsung keingetnya apa nih teman berdua? Apakah dengan menghafal undang-undang dasar atau menghafal Pancasila atau mengikuti upacara bendera atau mungkin kamu ingat perjuangan para pahlawan atau banyak hal lainnya yang bisa kayak mengingat hal-hal yang berkisah atau juga berputar tentang Indonesia nih teman berdua. Dan mungkin kamu belum pernah bertanya seperti apa sih kalau zaman dulu nasionalisme memang bagaimana kita bisa menunjukkan perjuangan kita merebut Indonesia dari tangan para penjajah nih teman berdua. Tapi kalau seperti sekarang nih bagaimana sih bentuk nasionalisme itu sendiri? Karena kan zaman sudah berubah ya cukup jauh. Dan dulu menunjukkan kecintaan terhadap Indonesia ya tadi identiknya dengan perjuangan secara langsung untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah kalau sekarang kita hidup di era digital teman berdua, kita punya media sosial, punya akses informasi yang tidak terbatas, dan bisa belajar dari budaya negara lain, bahkan bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia manapun. Nah di tengah dunia yang semakin global ini teman berdua, apakah menjadi nasionalisme berarti kita harus selalu menunjukkan simbol-simbol kecintaan kepada negara? Atau justru ada bentuk nasionalisme yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah untuk itu Nadia mau ngajak kamu untuk berkenalan seperti apa sih nasionalisme untuk zaman sekarang ini, bagaimana kita mewujudkannya dan juga menjalankan teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Let's go.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada pupus next sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu.

0: sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
1: Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

jaga menjadi nasional, menjadi nasionalis itu berarti kita tuh harus selalu menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia nih teman pradua. Dan yang pasti untuk kehidupan sehari-hari nih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia sebagai simbol nasionalis kita nih teman pradua, tentunya kita harus menjaga atau juga menghargai perbedaan yang ada di Indonesia ini teman pradua. Tidak menyebarkan hoax. Nah, di era digital juga dengan media sosial kita harus benar-benar memfilter berita-berita yang tidak baik. Terus kita bisa share berita-berita yang baik dan juga bermanfaat untuk orang banyak nih teman pradua. Dan sampai bisa kamu juga berani berkarya dan membawa nama Indonesia ke dunia. Jadi yang namanya nasionalisme itu hari ini mungkin bukan sekedar tentang apa yang kita katakan tentang Indonesia saja, tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia teman pradua. Jadi nasionalisme zaman sekarang itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan karena kadang yang namanya kata-kata nasionalisme itu terdengarnya berat banget ya, seolah-olah untuk menjadi nasionalis kita tuh harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal belum tentu, kamu bisa mencoba tadi dengan kehidupan sehari-hari ini teman pradua. Jadi ketika kamu milih produk buatan UMKM lokal mungkin misalnya, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap masyarakat Indonesia juga. Jadi ketika kita mengenalkan makanan atau budaya daerah kita kepada teman-teman di luar daerah yang lainnya, itu juga sebagai bentuk sederhana untuk memperkenalkan Indonesia. Jadi ketika kita melihat informasi di media sosial juga, kemudian memilih untuk cek fakta dulu sebelum membaginya, itu juga sangat penting nih teman pradua, agar kita juga tidak memecah belah sesama kita nih sebagai masyarakat di Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

menunjukkan bagaimana sih nasionalisme zaman sekarang itu harusnya seperti apa sih. Jadi ada beberapa teman kita nih katanya sih menunjukkan rasa cinta Indonesia itu dengan membeli produk lokal. Terus ada juga katanya sih nasionalisme itu ketika kita gak gampang terprovokasi dan gak ikut menyebarkan hoax juga nih teman perdua. Atau mungkin hanya sebatas kayak berbagi atau juga saling memahami satu sama lain itu teman perdua, saling apa ya menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kamu. Jadi justru nih teman perdua, hal-hal ini juga merupakan sebuah bentuk kontribusi yang berarti untuk Indonesia. Dan tentunya dengan berkarya, mendukung juga produk lokal, terus juga menjaga budaya dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bisa menunjukkan nasionalisme. Dan pastinya juga Indonesia ini bisa kuat karena kita punya banyak perbedaan nih teman berdua. Yang penting adalah bagaimana perbedaan itu tidak membuat kita saling menjauh, karena pada akhirnya kita boleh punya hak kita boleh punya banyak identitas ya, tapi ada satu identitas yang kita punya bersama, yaitu Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Momen baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa RRI Pekanbaru, teman.

Listener dengan Idea of You untuk Memprodua. Produa Hitlist hadir menemani kamu di pagi hari ini masih bareng Nadia nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Nadia akan putarkan lagu yang kamu request di WhatsApp dulu ya. Nadia akan terima di 0811-760-0884. Jangan lupa ketik nama, spasi, alamat kamu dan juga request mau lagu Indonesia atau juga mancanegara teman Produa. Dan buruan ya, nanti langsung Nadia puterin untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, bisa-bisanya di deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo.
3: Hah? Lagi apa sih?
2: Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa.
3: Loh, kamu bikin apa emang?
2: Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket.

0: Jen, deket juga belum tentu jadi.
1: Oh, gitu ya? Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.
0: Bebas deh mimpinya.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ada sebuah single dari Alvin Maulana atau Mempra 2 dengan Sesalmu, lagu yang dirilisnya di tahun 2022. Oke, saatnya Nadia mau bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Ada beberapa nih yang mau diputerin. Agak sedikit beragam sih lagunya, jadi nanti Nadia rata-rata diputerin ya lagunya. Sabrina Leonor tetap. Nah ini nih, halo Mas Agung, apa kabar? Lagunya nanti coba dilihat ya, yang Nadif Basa Lama featuring Aisyah Retno. Oh, kota ini tak sama tanpamu. Oh, itu ada ya, sama tawamu. Nanti mana yang diputer? Seperti biasa, kalau Nadia pilihnya yang pertama ya. Salam kompaknya untuk semua penyiar Pro 2. Ada Risa, Tifa, Abi, Lili, Amran, Dito, Gibran, pokoknya semuanya. Dan juga untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin juga di siang hari ini. Oke, terima kasih Mas Agung. Sabrina juga. Oke deh. Terus ini selalu nanya boleh gak request. Ini memang tepatnya request ya. Jadi langsung aja request. Yang belum request silakan langsung di 0811 76 00. Benar gak sih? Kok tiba-tiba lupa? 76 00 884. Atau juga bisa melalui dengerin RRI Digital. Kamu bisa dengerin dari manapun itu Mempra 2. Dan kamu bisa request juga ke Pra 2 Pekanbaru ya. Ini dia Nadif Basa Lama dulu, Nadif puterin dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan nanti juga ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Souls dengan Mentariku Tambah Pradue. Berikutnya Nadia mau puterin lagu yang di request sama Dona. Katanya mau dengerin lagunya Huntrix dong sesekali, boleh ya. Langsung Nadia sudah siapin di sini ada Golden dan nanti juga lagunya oh yang di request ini ya, Hujan Utop ya, itu udah kelamaan. Kau bisa request di kembali ya. Lagu-lagu yang mungkin agak 10 tahun ke belakang lah ya. Jadi silakan aja nih. Untuk siapa nih namanya ya? Bentar ya. Dari mana ini? Namanya adalah Lara Purnasari. Silakan request yang lainnya boleh, karena Utopia dengan Hujan itu udah lama banget kita enggak ready untuk di Pro 2. Untuk Sabrina Leonor udah diputer ya. Mohon maaf. Berarti besok kamu harus lebih pagi lagi karena jam 10 teng aja tuh udah ada yang request ya. Oke, kita langsung aja kembali ke lagu yang sudah di request sama Dona. Kali ini katanya mau dengerin lagunya Huntrix dong yang Golden. Oke deh, ini dia untuk kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Taman Pradua, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 56 menit dan artinya Nadia juga harus pamit untuk meninggalkan Pradua Hitlist untuk sesi terakhir ini Taman Pradua, karena selainnya nanti akan ada Dito yang akan menemani kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan memutarkan lagu yang kamu request ya di WhatsApp ataupun juga mungkin nanti ada di Instagram Pradua. Jadi nanti kamu tungguin aja lagu-lagu yang sudah kamu request ya. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan Pradua Pekanbaru bareng Nadia untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026 ya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu teman Pradua. Dan pastikan terus kamu masih bersama RRI Program Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, dia mau puterin lagu terakhir, ada Dere Dere dengan Tumbang yang diambil dari album Rubik nih, spesial untuk teman Pradua yang masih setia bersama RRI Program Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa, bye-bye.

Ada NG Carvalho dengan Remuk teman Pro 2, spesial buat kamu yang udah requestnya lagunya NG Carvalho nih, banyak ya yang request. Mudah-mudahan bikin Seninnya makin semangat, makin senang, walaupun lagunya agak galau teman Pro 2. Sesi kedua ini bareng aku Dito Setriawan, lanjutin lagi requestan kamu di Pro 2 Hitlist. Di WhatsApp juga boleh 0811 7600884, atau juga bisa di Instagram Pro2PKU ya. Request aja lagu yang pengen kalian dengar di siang hari ini teman Pro2. Pengen dengar lagu apa, nanti insya Allah kalau ada lagunya aku putarin.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

lagi aja nih, mungkin di depan buram. Tapi karena requestnya sedih aku sebelum hujan, ya udahlah yang itu aja ya. Oke, buat kamu nanti aku cek di Instagram teman berdua. Kalau belum ada story-nya, aku posting story-nya dulu ya. Request lagu kamu masih lumayan banyak kok. Kita masih punya 45 menit ke depan buat dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Semua bisa bilang, ya, bilang cinta bisa, tapi kalau tanpa kenyataan buat apa gitu kata lagunya teman Bro 2 ya. Lanjut lagi di Bro 2 Hitlist teman Bro 2, ini aku bacakan yang udah request dari WhatsApp. Ada, halo kak selamat siang, kak request lagu Semesta dari Kendrick ya, biar siang ini gak terlalu melelahkan, ditemani lagu yang enak didengar. Titip salam untuk keluarga saya di Jakarta, terima kasih. Dari siapakah ini? Siapakah dirimu? Sylvia Putri Nurul Fala. Oke. Apakah Kendrick tadi udah diputar lagunya? Coba dicek dulu ya. Kalau udah diputar berarti kamu mungkin kelewat apa. Oke, belum nanti. Kalau ada kuoter ya. Lanjut di Instagram kalau gitu. Ya, di Instagram kita coba baca yang sudah request ya. Ini dia. Ada nasgor.st request Februari Roni Parulian. Roni Parulian Februari. Sekarang udah bulan Agustus loh. Kenapa masih pengen Februari aja? Berakhir di Februari gitu ya. Nanti kalau ada lagunya gue puterin, kalau enggak ada ganti Roni Parulian yang lain ya, nasi goreng ST. Berikutnya ada J Raiso I90 mau request Samuel Cipta Jagat Rasa. Samuel Cipta. Ya, ada. Oke. Samuel Cipta Jagat Rasa ya. Terus Sabina Lianor nih, semangat ya kerjanya, request lagu Selesai. Sabina Lianor, terima kasih dari Berbinar FM. Wow, ini fanbase-nya Sabina Lianor kayaknya ya. Udah diputerin loh itu, udah diputerin tadi ya Sabina Lianornya. Oke. Mungkin kelewat, nanti mungkin jam-jam 2 kita putar lagi ya, jam-jam 3 kita putar lagi. Berikutnya, itu aja ternyata. Roni Parulian, terus Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke. Dengerin Samuel Cipta dulu kali ya, yang Jagat Rasa teman Pro 2. Lanjut requestnya di 08 11 76 00 884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Ya kita lanjut di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Ini banyak lagunya Sabina Leonor katanya selesai, tapi udah diputerin tadi loh jam 10 lewat ya. Nah kita pindah ke yang lain ya. Samuel Cipta juga udah ya, Jagat Rasa. Berikutnya ini dari Cakurnia, Cegil Nabila Takia belum kayaknya. Nabila Takia Cegil ya, oke. Terus Farisa Naura juga pengen dengerin lagunya Nabila Takia. Takilah Nabila Takia ternyata teman berdua ya. Cegil juga. Vanessa Z menjauh, coba. Vanessa Z menjauh. Belum. Oke, boleh. Vanessa Z belum diputar ya, yang menjauh. Boleh kita putarin. Oke, berikutnya juga ada nih Drama Otentik Lama Sendiri. Oh, tapi kayaknya waktunya apakah cukup teman berdua? Kalau enggak cukup nanti Drama Otentiknya aku putarin di jam 12-an lewat dikit ya teman berdua ya. Sekaligus kita tutup aja ini yang Prodo Hitlist karena sudah tinggal kalau 8 menit ini paling ya 2 lagu lah ya teman Prodo ya yang bisa diputar. Jadi kita tutup untuk Prodo Hitlist di hari ini. Kamu bisa lanjutin lagi requestnya besok ya teman Prodo. Prodo Hitlist selalu ada setiap pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Habis ini kita lanjut ke program Santai Siang Muda Kreatif. So enjoy dulu lagu-lagu yang dari request, ada Nabila Takia, Cegil, kemudian Vanessa Z menjauh. Terus nanti di awal-awal jam 12 ada Drama Otentik.

Perdua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Perdua, kita lanjut untuk program berikutnya. Ada Santai Siang, kita bahas UMKM ya untuk siang hari ini, teman Perdua. Dan aku pengen bahas topik yang lagi relevan banget, yaitu UMKM di era digital. Kita harus mulai dari mana sih ya kalau ber-UMKM di era digital? Di zaman sekarang hampir semua hal itu serba online, tapi masih banyak pelaku UMKM yang bingung harus mulai dari mana untuk go digital, teman berdua. Kita bakal kupas langkah-langkah dasarnya kali ya dengan bahasa yang ya santai dong dan mudah dipahami. Jadi pastikan kamu stay tune, teman berdua, dan nanti kita lanjut lagi untuk bahas UMKM di era digital harus mulai dari mana. Sebelum itu nikmati sebuah lagu dari siapa ya? Ini aja deh, Cash Cash, Hayley Kiyoko, Sadness.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
2: Iya, lama banget sih. Pasti kamu dandannya lama ya?
1: Ya wajar dong, namanya cewek.
2: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
1: Iya dong, gimana-gimana? Keren nggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
2: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
1: Nggak mau ah, nggak keren.
2: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama,

0: sepatu kamu buatan Indonesia?
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa. Oke deh.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya kita lanjut lagi di UMKM nomor 2 santai siang bahas UMKM ya. Tadi kita bahasnya itu adalah topiknya UMKM di era digital harus mulai dari mana sih? Kenapa sih UMKM harus masuk ke dunia digital? Pertama karena jangkauan pasar yang lebih luas tentunya teman berdua ya. Karena kalau online itu kan luas ya. Bisa ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu kan. Dengan online kamu gak cuma jualan sekitar rumah tapi juga bisa ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri seperti yang aku bilang tadi. Terus yang kedua itu biaya promosi lebih murah dibandingkan dengan cara konvensional. Dan yang ketiga perilaku konsumen sekarang udah berubah kan. Kebanyakan orang lebih suka mencari barang atau sesuatu itu melalui internet ya, cari produk lewat internet. Jadi kalau bisnis kamu belum online, wah bisa ketinggalan peluang besar teman-teman dua. Nanti kita coba bahas lagi ya, lanjutin pembahasan kita di topik siang hari ini teman-teman dua. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Teman berdua, hari ini adalah pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjutin lagi pembahasan kita di Santai Siang hari ini. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Stay in Pro 2 FM.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: Mesela tükita. Mesela rambutlar korositu. Ana kutu anca tahu. Uang siapa harus ditupannya.
1: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Di Muda Kreatif Teman Berdua Santai Siang kita tadi bahasnya UMKM ya. UMKM di era digital itu harus mulai dari mana sih gitu. Nah, nih Teman Berdua. Langkah pertama mungkin kamu bisa menentukan dulu produk dan target pasar kamu ya. Kira-kira kamu produknya apa, terus target pasar kamu apa gitu. Ke siapa kamu akan menjual produk kamu tersebut. Terus langkah kedua mulai dari platform yang paling mudah seperti mungkin WA bisnis, Instagram atau TikTok itu kan paling gampang ya untuk menjual produk-produk sendiri gitu Teman Berdua ya. Terus langkah ketiga mungkin buat konten yang sederhana, bisa foto produk yang bagus gitu ya, estetik, terus juga deskripsi yang menarik dan juga mungkin bisa ada promo-promo gitu di awal-awal Teman Berdua. Yang penting sih gak perlu langsung sempurna, yang penting mulai aja dulu gitu katanya Teman Berdua. Oke, kali aja ya mungkin dengan tips-tips sederhana itu bisa jadi salah satu jalan menuju kamu kesuksesan kan.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Ya, kita lanjut untuk program berikutnya. Ada Sportpedia nih teman berdua. Ada informasi apa nih di dunia olahraga ya? Kita mulai dari dunia olahraga sepak bola aja kali teman berdua. Ini buat yang fansnya Barcelona. Katanya Barcelona pengen banget nih buat datangin Rodri dari Manchester City teman berdua. Nah, Barcelona terus berupaya mempercepat negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri. Dan dikabarkan mulai menaikkan nilai tawaran setelah City menunjukkan sikap lebih terbuka untuk melepas Rodri, teman berdua. Jadi katanya Man City dikabarkan mulai bersedia menurunkan tuntutan finansialnya. Klub Inggris tersebut, teman berdua, dapat menerima kepindahan Rodri apabila Barcelona mampu mendekati nilai transfer sekitar 70 juta euro. Itu katanya kalau dirupiahkan 70 juta euro itu berapa tuh? 1,4 triliun. Waduh, wah. Barcelona sebelumnya sudah mengajukan proposal resmi untuk Rodri senilai 45 juta euro. Masih selisih 45 berarti 25 lagi. Kurang 25 juta euro lagi nih Barcelona. Dan nilai tersebut masih dapat bertambah sebesar 10 juta euro, sekitar 205 miliar rupiah kalau melihat sejumlah klausul yang variabel teman-teman dua. Proposal pertama Barcelona belum mampu meyakinkan Manchester City, dan sebelumnya juga katanya Manchester City malah mematok lebih tinggi lagi tuh 80 juta euro, tapi sekarang udah mulai turun jadi 70 juta euro. Sepertinya Barcelona memang sangat-sangat menginginkan Rodri ya, karena Rodri ini pemain Spanyol dan juga membawa Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, dan kayaknya memang nilainya juga lebih tinggi, jadi naik nilai pasarnya teman berdua. Jadinya Barcelona agak kesulitan nih untuk menebus Rodri dari Manchester City. Kira-kira apakah Barcelona akhirnya bisa mendapatkan tanda tangan dari Rodri teman berdua, dan mungkinkah Rodri akan bermain untuk Barcelona di musim depan sekaligus juga menjadi kekuatan baru bagi Barcelona. Info yang lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow.
2: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal.

Ya, kita masih lanjut lagi di Sportpedia nomor 2. Kali ini ada informasi lainnya dari bursa transfer nih. Kipernya Parma, kipernya Jepang juga nih. Zion Suzuki katanya dirumorkan bakal merapat ke Paris Saint-Germain atau PSG teman pro 2. PSG kembali dikabarkan bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026. Setelah memulangkan Lucas Digne dari Aston Villa, PSG laporkan semakin dekat dengan penjaga gawang Jepang milik Parma, Zion Suzuki. Menurut surat kabar dari Mundo Deportivo, PSG disebut tengah mengupayakan perekrutan Zion Suzuki dari Parma, dan penjaga gawang asal Jepang tersebut dianggap sebagai salah satu kandidat yang dapat memperkuat posisi kiper PSG untuk jangka panjang. Wah, keren ya, kipernya Jepang main di PSG nomor 2. Info selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Ya, kita lanjut lagi di Sportpedia nomor Pro 2. Kali ini ada informasi lainnya dari dunia olahraga sepak bola masih ya, tapi masih dari bursa transfer. Ini dari Arab Saudi, klub Al Nassr, teman Pro 2. Ini katanya Al Nassr akhirnya merampungkan perekrutan gelandang asal Portugal, Samu Costa, dari klub Spanyol Real Mallorca. Tapi di balik pengumuman transfer tersebut tersimpan persoalan finansial yang mempengaruhi langkah Al Nassr pada bursa musim panas. Karena katanya Al Nassr sempat dilanda krisis keuangan, teman berdua ya. Manajemen Al Nassr dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Mallorca jauh sebelum proses transfer dinyatakan rampung. Tapi kepindahan Costa belum dapat diumumkan karena masih menunggu penyelesaian sejumlah prosedur serta persetujuan yang berkaitan dengan pembiayaan transfer. Salah satu poin menarik dari transfer ini berkaitan dengan sumber pembiayaannya, teman berdua. Katanya nih, biaya transfer Costa ditanggung melalui alokasi dari program rekrutmen yang berlaku di Arab Saudi. Dengan skema tersebut, Al Nassr dapat menyelesaikan kepindahan Costa setelah seluruh persyaratan finansial mendapat persetujuan. Tapi finansial transfer tersebut justru membawa konsekuensi terhadap sisa anggaran rekrutmen klub. Wah, ini gimana nih? Ya, wajar sih mungkin ya, karena banyak pemain bintang di Al Nassr, sehingga mungkin klub banyak membutuhkan uang untuk membayar gaji pemain-pemain bintangnya. Tapi mudah-mudahan bisa bisa stabil kondisi keuangannya, dan ya bisa makin seru dong akhirnya persaingan Liga Arab Saudi. Jangan sampai ini malah menjadi penghambat Al Nassr untuk bursa transfer, jadinya persaingan di Arab Saudi agak kurang, teman-teman. Informasi yang lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Kiper yang menjadi fenomena pada Piala Dunia 2026 kemarin, teman Pro 2, kipernya dari Tanjung Verde itu ya, Fozinha ini akhirnya resmi bergabung dengan klub Colo-Colo. Jadi walaupun usianya udah 40 tahun, teman Pro 2, tapi performanya luar biasa di Piala Dunia kemarin, mendatangkan rezeki buat kipernya, veteran Cabo Verde, Fozinha, yang akhirnya direkrut klub Chile, bergabung dengan nama klubnya Colo-Colo, teman berdua. Fozinha katanya tiba di Bandara Santiago pada minggu malam waktu setempat, dan kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo nih. Wow, jadi ini dong, jadi terkenal ya kiper Cape Verde ini. Terus Colo-Colo sebelumnya mengumumkan perekrutan Josimar Evora Diaz atau Fozinha pada 24 Juli 2026. Jadi sebenarnya udah direkrut tanggal 24 Juli kemarin ya, tapi masalah administrasi dan juga urusan pribadi membuat kedatangannya ke Chile tertunda hingga sebanyak 3 kali. Namun pada akhirnya kan yang penting adalah berhasil bergabung dengan klub Colo-Colo dari Chile, teman berdua. Informasi tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini, dan nanti kita akan lanjut lagi untuk program berikutnya, teman berdua. Ada pernah hits, kira-kira siapakah yang akan jadi bintang di pernah hits siang hari ini, maksudnya yang penyanyi kah, solo maksudnya ya, solo atau band mungkin, jangan-jangan salah satunya adalah favorit kamu. Gimana kalau kamu tungguin aja ya, stay tune di Produk Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go.
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Maroon 5 hadir di Pernah Hits siang hari ini nomor 2, dan Maroon 5 ini adalah band pop rock asal Los Angeles, California, Amerika Serikat. Terdiri dari vokalis utama Adam Levine, kemudian gitarisnya dan juga keyboardis JC Carmichael, dan gitaris utama James Valentine, drummernya ada Matt Flynn, dan ini ada PJ Morton sebagai multi instrumentalis dan juga bassist, teman berdua. Anggota asli Levine, Carmichael, bassist Mickey Madden, dan drummer Ryan Dasik pertama kali terbentuk sebagai Karas Flower pada tahun 94 saat mereka masih di sekolah menengah. Oke ya. Setelah merilis sendiri album independennya We Like Digging, band ini menandatangani kontrak dengan Reprise Records dan merilis album The Fourth Ward pada tahun 1997. Banyak banget lagu-lagu yang hits ya, Maroon 5, salah satunya ini dia, She Will Be Loved.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ngomong-ngomong soal prestasi dari Maroon 5 teman berdua ini, mereka telah mencapai penjualan dengan rekor menjual lebih dari 135 juta rekaman di seluruh dunia. Wow. Dan juga untuk Grammy Awards memenangkan beberapa penghargaan bergengsi termasuk Best New Artist pada tahun 2005 serta Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals untuk lagu This Love dan Makes Me Wonder. Dari tangga lagu Billboard juga mereka memiliki banyak lagu yang menempati posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 seperti Move Like Jagger yang udah kita putarin tadi, terus ada Makes Me Wonder dan juga Girls Like You.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Ya ini dia pernah hit spesial Maroon 5 teman berdua. Buat kamu yang fansnya Maroon 5, mudah-mudahan bisa bikin kamu enjoy di siang hari ini teman berdua ya. Nanti kita lanjut lagi untuk program berikutnya, ada musik dan informasi. Jadi kamu jangan kemana-mana, nikmati lagu-lagu yang ada di Prodo Pekanbaru sambil mungkin kamu beraktivitas. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Program perbaikan jalan rusak yang terus dijalankan pemerintah kota Pekanbaru mendapat dukungan dari DPRD. Namun, pemerintah kota diingatkan agar tidak hanya mengejar banyaknya ruas maupun panjang jalan yang berhasil ditangani. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pekanbaru benar-benar menjaga mutu setiap pekerjaan perbaikan jalan. Menurutnya, kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama agar jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau menjadi momentum bagi anggota DPR RI Henry Munif untuk menghadirkan fasilitas sosial bagi masyarakat. Pada Minggu 9 Agustus 2026, legislator dari daerah pemilihan Riau 1 tersebut meresmikan rumah singgah Henry Munif di Kota Pekanbaru. Rumah singgah itu disiapkan untuk membantu masyarakat, terutama warga kurang mampu dari berbagai daerah di Riau yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama memiliki keperluan di Pekanbaru. Fasilitas tersebut antara lain dapat dimanfaatkan keluarga pasien yang menjalani pengobatan di rumah sakit, masyarakat yang sedang mengurus administrasi, maupun warga yang mempunyai keperluan lain di ibu kota Provinsi Riau. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

Ya kita lanjut di musik dan informasi tahun kedua. Kali ini masih dari informasi rri.co.id. Kondisi sarana dan prasarana sejumlah sekolah negeri di Kota Pekanbaru mulai menjadi perhatian DPRD. Dari ratusan SD negeri dan SMP negeri yang ada, lebih dari separuh disebut membutuhkan pembenahan pada berbagai fasilitas penunjang pendidikan. Dan kebutuhan perbaikan tersebut mencakup meja, kursi siswa, toilet, pengecatan gedung, atap, dan juga papan tulis, papan pengumuman, dan juga jendela, serta sejumlah perlengkapan sekolah lainnya. Dan persoalan serupa disebut juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya, dan pihak sekolah mengaku telah beberapa kali menyampaikan kebutuhan pergantian maupun perbaikan fasilitas kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Namun sampai dengan sekarang masih belum dapat direalisasikan seluruhnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian karena anggaran sarana dan prasarana pendidikan yang sebelumnya disiapkan pada APBD Murni 2026 telah dialihkan. Kalau kamu mau membaca ulang informasinya, silakan kunjungi website rri.co.id, teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto

Kali ini ada informasi tentang DPRD Pekanbaru yang meminta perbaikan jalan mengutamakan kualitas ya. Kenapa? Karena itu paling penting untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan jalan yang ada di Kota Pekanbaru, Tuan Pro 2. Sekretaris Komisi 4 DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, meminta Dinas PUPR benar-benar menjaga mutu setiap pekerjaan perbaikan jalan nih. Dan katanya pemerintah nggak boleh menjadikan jumlah ruas jalan yang selesai dikerjakan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Dan ia menilai masyarakat membutuhkan jalan tidak hanya mulus setelah pengerjaan selesai, tapi juga mempunyai daya tahan yang baik sehingga dapat digunakan dalam jangka yang panjang.

0: dan Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

jaga bila tiba saatnya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
7: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
8: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan.
0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut untuk program berikutnya ya. Ada Sore Ceria. Nah, kita mau ngobrol dengan seseorang nih sore hari ini. Nah, kira-kira apa sih obrolannya? Pastinya penting. So, bentar lagi ya. Sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.

0: Kak Silvia, Via.
1: Perkenalkan, nama Via Silvia Yolanda, ya kerap biasa dipanggil Via.
0: Via. Iya. Oke, Via ini mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Negeri Padang.
1: Iya, Bang.
0: Jauh juga ya.
1: Iya, Bang.
0: Kamu S1-nya di mana?
1: S1-nya itu di Universitas Riau, Bang.
0: Oh, di UNRI.
1: Iya, di UNRI.
0: Ambilnya S2 di
1: S2
0: Padang.
1: S2 di Universitas Negeri Padang.
0: Jurusan apa?
1: Jurusannya itu pendidikan non formal.
0: Pendidikan non formal.
1: Iya.
0: Oke, oke. Ini berarti kalau di Pekanbaru nggak ada ini S2-nya?
1: Kalau untuk Pekanbaru untuk pendidikan non formal itu belum ada, Bang.
0: Oke.
1: Sekarang kalau misalnya di UNRI itu pendidikan non formal itu sekarang namanya udah pendidikan masyarakat, Bang.
0: Oh, beda, udah ganti ya?
1: Udah update namanya.
0: Oke. Kenapa kamu pilih pendidikan non formal? Non formal itu FKIP juga ya?
1: FKIP.
0: Karena kebanyakan mungkin orang FKIP-nya itu ya mungkin FKIP matematika,
1: iya.
0: FKIP ya yang ada mata pelajarannya lah. Kenapa nih pendidikan non formal? Kenapa kamu milih itu?
1: Pendidikan non formal itu punya keistimewaan tersendiri lah gitu, Bang.
0: Di menurut Via ya.
1: Di pandangan Via. Iya, di pandangan Via pendidikan non formal itu memiliki keunikannya sendiri gitu.
0: Oke, dibandingkan mungkin kalau pendidikan mata pelajaran lainnya itu mungkin satu fokus gitu aja ya.
1: Iya, satu fokus aja gitu. Kalau pendidikan non formal itu kita lebih ke masyarakat gitu, Bang.
0: Oke, berarti apa tuh sebenarnya? Apa sih pendidikan non formal ini? Emang beda dengan pendidikan yang lainnya? Apa maksudnya sih pendidikan non formal?
1: Kalau menurut Via nih, singkatnya pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang berlangsung di luar sekolah gitu, tetapi tetap terorganisasi dan terstruktur juga, Bang.
0: Kayak
1: gitu.
0: Mana contohnya?
1: Contohnya itu dia lebih fleksibilitas daripada pendidikan formal. Kalau misalnya formal itu kadang kan sekolah
0: ya.
1: Itu waktunya tuh pagi
0: sampai sore gitu ya.
1: Sampai sore, iya benar. Tapi kalau misalnya pendidikan non formal itu waktunya fleksibilitas gitu, kayak kursus memasak gitu, kayak kursus bahasa Inggris. Kadang ada juga yang Via sibuk nih, contohnya Via sibuk nih, tapi Via pengen pandai dalam bahasa Inggris gitu kan. Tentunya Via juga bisa manggil les privat. Itu kan privat jatuhnya. Itu
0: gitu.
1: Termasuk pendidikan non formal karena itu di luar sekolah. Tapi dia terstruktur. Dan itu untuk mengembangkan bakat dari seseorang, untuk mengembangkan apa namanya skill-skill yang ada di dirinya yang harus dikembangkan gitu. Dan pendidikan non formal juga bukan berpacu pada nilai gitu, Bang.
0: Okay.
1: Pendidikan non formal itu juga mengubah karakter seseorang.
0: Oh iya. Berarti termasuk mungkin kalau misalnya ada anak-anak sekolah yang belajar bela diri, taekwondo itu termasuk?
1: Termasuk, Bang. Ekstrakurikuler itu termasuk pendidikan non formal.
0: Pantes dia mengubah karakter juga,
1: mengubah
0: ya.
1: Mengubah karakter, belajar dari pengalaman.
0: Oh.
1: Iya, gitu. Itulah tujuan pendidikan non formal.
0: Itu berarti pendidikan non formal itu. Berarti kalau mahasiswa yang lulusan pendidikan non formal kemana dong ininya? Apakah ngajar di sekolah juga atau gimana tuh?
1: Kalau misalnya pendidikan non formal itu dia kadang banyak ke PKBM, Bang.
0: Oh.
1: Ke pelatihan, ada sanggar seni. Kan ada tuh sanggar seni, sanggar musik gitu kan. Ada bimbel, lembaga pelatihan kerja, kursus komputer, kursus bahasa Inggris itu termasuk pendidikan non formal.
0: Oke. Terus kenapa kamu tertarik di itu, di dunia pendidikan non formal? Berarti kamu menguasai banyak hal dong, harus bisa menguasai banyak hal dong.
1: Iya, Masya Allah. Iya, Bang. Kalau di pendidikan non formal itu sendiri ada orang yang enggak pintar dalam public speaking, Bang.
0: Iya, benar. Iya, betul. Mungkin.
1: Tetapi tulisannya banyak memotivasi orang-orang gitu kan. Dan juga ada yang gak pintar di dalam akademik. Tetapi dia dipercayai sebagai pemimpin organisasi gitu. Dan juga ada orang yang terlahir dari keluarga sederhana. Tapi dia jadi sukses gitu.
0: Okay.
1: Jadi peran pendidikan masyarakat itu di situ terdapat keistimewaannya gitu, Bang. Karena pendidikan masyarakat itu melihat orang tuh bukan istimewa di akademis saja, bukan di nilai aja. Karena di setiap kita, pribadi kita, kita memiliki keistimewaan masing-masing, Bang.
0: Iya.
1: Kemampuan itu gak bisa kita nilai dari nilai di sekolah aja, nilai rapor. Tetapi di setiap individu itu punya ruang untuk mengembangkan potensinya, untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengembangkan keterampilannya, serta memperbaiki karakternya. Jadi pendidikan non formal ini sendiri yang menurut Pia itu sangat tertarik bagi Pia. Dia tuh gak ada

0: lihat batasan
1: luas,
0: usia
1: ya, gitu
0: luas
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Oh, iya,
0: luas
1: iya.
0: Bang.
1: Itu yang bikin Via jadi tertarik untuk
0: tertarik karena masyarakat banget gitu. Enggak iya. Dilihat dari usianya juga enggak gitu.
1: Iya iya. Kalau orang mungkin mikirnya pendidikan itu yang identik dengan nilai bagus.
0: Iya.
1: Ya kan akademisnya lah gitu. Iya. Tapi kalau pendidikan non formal mungkin juga selain melihat nilai bagus juga ada mungkin dia punya potensi-potensi lain ya, punya bakat-bakat lain yeah. Itu yang dilihat juga gitu ya.
0: Karena menurutnya seseorang itu harus seimbang antara akademiknya dengan non akademiknya. Karena kalau misalnya timpang salah satu, pintar nih di teori, nggak ada pengalaman, nggak ada terjun ke lapangan itu susah juga gitu bang. Oh. Jadi pendidikan non formal ini masuk sebagai pelengkap lah bagi diri seseorang. Karena di zaman sekarang kita gak harus dinilai aja gitu, kita perlu bekal, perlu employability skill pada diri kita sendiri gitu bah.
1: Oh iya iya iya. Jadi gak hanya teori aja yang kita harus kuasai ya, tapi kita juga harus menguasai ya tadi praktek secara langsungnya juga harus dikuasai gitu ya. Berarti ekstrakurikuler juga termasuk pendidikan non formal gitu ya. Oh, mengembangkan bakat potensi siswa ya.
0: Iya.
1: Kemana dia bakatnya di situ kembangkan dan itu masuk pendidikan non formal. Oke, oke, oke. Terus nih ada pertanyaan nih. Apakah pendidikan non formal itu bisa memberikan pendidikan yang berkualitas? Karena mungkin kalau yang aku tangkap tadi ya, rasanya non formal berarti lebih mengutamakan bekal untuk dia mengarungi kehidupan sehari-hari gitu kayaknya gitu ya.
0: Iya,
1: kayaknya. Tapi apakah juga bisa memberikan pendidikan yang berkualitas.
0: Ya, itu kalau misalnya seperti itu tuh Cut Nyadim pernah berkata gitu kan bang. Setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah hubungannya dengan pendidikan non-formal, bahwasannya pendidikan non-formal itu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan supaya setara dengan yang berpendidikan gitu bang. Jadi pendidikan non-formal itu memenuhi anak-anak yang putus sekolah.
1: Gitu. Nah,
0: jadi dia setara. Jadi anak-anak harus punya pendidikan yang berkualitas gitu bang. Dengan pendidikan non formal kan bisa melengkapi. Kadang kalau di kota-kota banyak anak banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena biaya, karena apa? Pendidikan non formal kadang hadir. Taman baca di daerah-daerah terpencil itu termasuk pendidikan non formal bang.
1: Oh, aku baru paham nih.
0: Taman
1: baca,
0: apalagi kursus-kursus bagi yang mungkin usianya masih sanggup untuk bekerja, tapi nggak tahu mau mengembangkan atau ada keterangan, ada pelatihannya gitu.
1: Oh gitu, maksud ini baru mulai agak semakin paham nih.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dulu ada ini loh, ada ada semacam stigma dulu kan mungkin ekonominya susah jadi nggak bisa ngelanjutin kuliah, cuma sampai SMA terus akhirnya memilih salah satu opsinya itu adalah les komputer.
0: Ya,
1: itu komputer. Berarti termasuk pendidikan non formal.
0: Iya bang, itu kan kursus komputer.
1: Oh, jadi dia untuk mengimbangi ataupun juga untuk mendapatkan hak yang sama mengerti tentang komputer bandingkan dengan mungkin mahasiswa gitu kali ya.
0: Iya bang.
1: Oh, itu artinya non formal itu.
0: Ya, di luar sekolah.
1: Oke, pokoknya segala sesuatu yang di luar sekolah dan itu sifatnya keilmuan itu non formal gitu ya.
0: Dia juga terstruktur, bedanya dengan formal itu. Formal itu kan mendapatkan ijazah resmi.
1: Nah, kalau non formal enggak
0: itu paling sertifikat.
1: Iya,
0: sertifikat.
1: Gitu. Apakah kalau misalnya homeschooling itu masuk enggak?
0: Termasuk, Bang. Pendidikan non formal, homeschooling termasuk.
1: Tapi homeschooling dapat ijazah enggak ya?
0: Dapat, Bang. Itu tuh kan kalau misalnya di dunia pekerjaan, di dunia perusahaan, itu tuh dianggap sebagai sertifikat. Bukan ijazah resmi.
1: Iya. Ya, karena dia tidak dalam situasi formal ya.
0: Formal, iya.
1: Sekolah yang ada gedungnya adanya enggak gitu ya, enggak mengikuti pelajaran yang seperti sekolah pada umumnya.
0: Yeah.
1: Oh, jadi itu homeschooling termasuk pendidikan non formal.
0: Homeschooling termasuk pendidikan non formal.
1: Oke. Menarik. Nanti sebelum kita lanjut kita jeda dulu ya, Via ya. Kita nanti lanjutin lagi teman Pro 2 bahas. Ternyata menarik ya. Belajar itu memang tanpa batas, apalagi melalui pendidikan non-formal ini teman-teman. Nanti kita lanjutnya lagi, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?
6: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya, kita lanjut lagi di Sore Ceria Teman Pro 2, masih bareng dengan Sylvia Yolanda, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang. Bahas topik tentang belajar tanpa batas melalui pendidikan non formal. Tadi udah dijelasin sih, pendidikan non formal itu seperti apa. Contohnya ya kayak kursus, terus tadi ada ekstra kurikuler juga ternyata termasuk pendidikan non formal tuh Teman Pro 2 ya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang pendidikan non-formal ini, siapa sih yang paling membutuhkan atau mungkin terbantu dengan adanya pendidikan non-formal? Artinya semuanya pasti membutuhkan dan terbantu kali ya?
1: Iya bang, kalau menurut Fia nih, kalau menurut Fia nih, orang yang paling membutuhkan dan orang yang sangat terbantu oleh pendidikan non-formal itu tentunya anak-anak putus sekolah.
0: Oh iya sih.
1: Anak-anak putus sekolah, kalau di zaman sekarang, Fia contohkan, ini mohon maaf ya bang.
0: Ya.
1: Contohkan itu adik kandung dia sendiri.
0: Oke.
1: Itu putus sekolah. Umur belum 17 tahun mau kerja apa zaman sekarang?
0: Iya sih benar. Kalau nggak ada ijazah susah ya.
1: Nggak ada ijazah susah. Terus kalau misalnya dapat paket A, paket B atau paket C, dapat ijazahnya, dapat sertifikat ijazahnya berupa itu, di tempat dunia kerja tuh lebih menghargai yang ijazah SMA.
0: Yang lebih, oh iya, yang
1: perusahaan yang menerima pekerjaan.
0: Gitu. Jarang ya perusahaan menerima apa ijazah paket C, jarang kayaknya.
1: Makanya pendidikan non formal ini benar-benar melengkapi untuk anak yang putus sekolah, terus juga untuk masyarakat yang usianya produktif untuk bekerja, tetapi belum bisa mengembangkan keterampilan kerjanya gitu. Mungkin banyak contoh di lingkungan Kampar, kan Pia orang Kampar nih bang. Banyak contoh ibunya catering, anaknya mau nih belajar catering, tapi nauzubillah minzalik, karena nasib juga ibunya meninggal, dia mau melanjutkan
0: usaha catering
1: ibunya,
0: belum punya
1: tapi
0: kemampuan,
1: dia belum
0: belajar.
1: Punya kemampuan gitu. Dengan pendidikan non formal ada pelatihan memasak, di Balai Pemberdayaan Masyarakat itu ada, di Rimba Panjang bang, ada pelatihan apa namanya menjahit, ada pelatihan memasak, itu pendidikan non formal gitu bang. Jadi orang-orang yang membutuhkan pendidikan non formal itu benar-benar kayak masyarakat yang ingin menjalankan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kayak di Kampar juga banyak itu, banyak sawit. Jadi kan suaminya kerja di ladang sawit gitu. Istrinya daripada di rumah, itu dilakukan pelatihan piring lidi sawit. Bikin piring lidi sawit, itu bisa dijual belikan atau bisa disewa untuk yang pesta-pesta zaman sekarang jarang loh cuci piring bang.
0: Iya.
1: Pakai piring lidi sawit tuh.
0: Kasih ini kasih ya, kertas
1: di atas. Jadi nggak gitu ada yang cuci piring, itu nanti dibuang sih, makan dibuang gitu. Itu pendidikan non formal, pelatihan itu. Jadi yang membutuhkan pendidikan non formal itu masyarakat yang produktif tapi mungkin belum bisa mengembangkan keterampilan kerjanya gitu. Terus anak-anak yang putus sekolah gitu bang. Dan warga-warga yang mungkin tinggal di daerah terpencil, yang mungkin pendidikan formalnya itu jauh-jauh gitu bang.
0: Susah aksesnya.
1: Susah aksesnya.
0: Iya. Gitu. Di Kampar tuh juga ada salah satu kampung luasa yang terkenal itu yang penghasil patin itu. Itu juga ada keterampilan bikin keripik kulit patin,
1: keripik kulit patin, abon patin. Kami waktu KKN tuh ada bikin tuh bang untuk ibu-ibu program karena pihak pendidikan non formal nih kan. Kami KKN kan campuran jurusannya gitu kan. Terus ibu-ibu di sana karena pihak pendidikan non formal, kita bikin pelatihan bikin abon ikan patin, ikan lele gitu.
0: Itu termasuk pendidikan non formal.
1: Termasuk pendidikan non formal karena itu pelatihan memasak, dan alhamdulillah itu di Kota Tuo bang, dia KKN di Kota Tuo, masih ada ibu-ibu yang bikin abon itu dan dijualnya. Otomatis kan itu membantu
0: ya, membantu ekonominya ya. Jadi sebenarnya pendidikan non formal ini lumayan bagus karena langsung efek ke kemampuan dia, ke pekerjaan dia gitu ya. Kalau yang mungkin belajar menjahit ya dia bisa buka usaha jahit gitu. Cuman mungkin stigma orang mungkin ini ya, pendidikan non formal itu masih kayak di bawah formal lah gitu ya. Kayak ya mungkin kelas 2-nya gitu.
1: Pelengkap gitu.
0: Apakah memang seperti itu atau gimana?
1: Ya kalau menurut ya stigma masyarakat itu Terkadang kalau masyarakat desa menganggap satu-satunya jalur untuk sukses itu ya melalui pendidikan formal. Ada ijazah SD, SMP, SMA. Termasuk orang tua Pia, mau jadi apa katanya Kak Pia? Enggak sekolah, orang punya ijazah, orang terkadang dia juga punya keterampilan yang lain yang harus dikembangkan gitu, Bang. Terus untuk rekrutmen perusahaan pekerjaan tuh juga menganggap remeh lah kalau yang mengikuti pendidikan non formal yang cuman mendapatkan sertifikat gitu. Sedangkan yang formal dapat ijazah apa lebih dihargai gitu, Bang. Nah, itulah terkadang banyak sebagian lah ya, Bang, sebagian dari masyarakat itu belum sadar bahwasannya lulusan pendidikan non formal itu banyak yang terserap di dunia industri dan dapat mengembangkan keterampilannya sendiri langsung gitu, gitu, Bang. Kayak dia bikin usahanya sendiri gitu. Misalnya kalau dia pandai masak nih, dia bikin usaha. Dia kalau pendidikan non formal itu kan mengubah pola pikir, Bang.
0: Benar.
1: Ya, mengubah pola pikirnya. Jadi aku harus untuk apa aku mengikuti pelatihan ini kalau enggak aku terapkan langsung di dunia nyata gitu.
0: Iya, iya, dipraktikkan langsung gitu ya. Iya sih, memang banyak sekarang bukan banyak sih. Ya sudah jadi umum kalau perusahaan segala macam itu ya mencari ataupun merekrutnya itu berdasarkan ijazah gitu ya. Padahal mungkin dia misalnya nih ada perusahaan yang di bidang industri pakaian, misalnya konveksi pakaian. Padahal sebenarnya bisa aja mencari rekrutmennya itu diutamakan yang bisa menjahit gitu kan.
1: Iya, yang bisa menjahit. Kan? Tapi kalau zaman sekarang kadang ijazah.
0: Ijazah dulu gitu kan. Yang utama ijazah dulu minimal SMA gitu misalnya biasanya kan. Ya padahal harusnya
1: yang berpengalaman.
0: Iya, punya kemampuan menjahit gitu harusnya. Oke, oke, oke. Jadi menarik nih. Ternyata pendidikan non formal itu juga enggak kalah penting. Ya memang pendidikan formal itu penting, tapi ini juga tidak kalah penting dalam dalam menentukan masa depan gitu kali ya. Jadi apa nih tantangan terbesar yang dihadapi atau mungkin ya tenaga pendidik lah. Kamu kan mahasiswa FKIP, berarti kan jadi guru nantinya nih. Nah, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh tenaga pendidik guru dalam pendidikan non formal?
1: Tenaga pendidik dalam pendidikan non formal itu tantangannya itu pendanaannya terbatas gitu, Bang.
0: Enggak kayak formal sekolah gitu.
1: Enggak kayak formal. Pendanaannya terbatas. Terkadang itu kebanyakan itu kan swasta tuh, Bang.
0: Iya,
1: bikin
0: bener.
1: Sendiri gitu. Terus merekrut sendiri siapa yang terus juga pengakuannya minim. Kadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Iyalah, dapat sekolah paket cuman sekolah ini gitu. Terus kadang kayak Pia sendiri lah. Malas untuk masuk ke dalam itu karena sebenarnya kan Pia pengajar nih. Pendidik. Tapi karena mendengar stigma-stigma masyarakat, kadang Pia dalam hal mendidik dan mengajar tuh nanti disepelekan, mending masuk SD gitu, guru SD atau guru SMA atau guru SMA gitu. Lebih dipandang gitu. Terus juga fasilitas kadang kurang, Bang. Terkadang ada yang dipenuhi gitu kan. Terkadang enggak semua yang mempunyai fasilitas. Kalau misalnya itu pemerintah atau formal itu kan dilengkapi. Ada mejanya, ada kipasnya, ada jendelanya, ada ininya. Terkadang kalau misalnya pendidikan non formal, karena kita yang punya, misalnya kita swasta yang biaya punya pribadi, ya biaya sendiri. Kadang ada kipas, tentu kalau di dalam panas gitu. Untuk sarana kurang gitu. Terus juga ya itulah, Bang, persepsi masyarakat sih yang menurut Pia tantangan terbesar. Padahal kalau di kota-kota tuh, Bang, kan banyak tuh yang bekerja. Bekerja nomor satu. Tapi gak bisa non akademis saja yang di nomor satu kan, harus akademisnya juga. Jadi butuh ijazah non formal. Karena dia gak bisa mengikuti sekolah formal. Dia gak bisa ngikutin sekolah formal karena waktunya sibuk untuk bekerja. Pendidikan non formal itu penting.
0: Ya itu tantangannya ya. Apalagi persepsi masyarakat yang susah mungkin diubah ya.
1: Persepsi itu
0: susah banget diubah itu karena ya sebenarnya penting dua-duanya, tapi non formal
1: harus seimbang.
0: Harus seimbang. Non formal juga tidak kalah penting gitu sebenarnya kan. Nah, berikutnya nih, kenapa bukan kenapa sih? Ini gimana teknologi dan media digital itu mengubah dunia pendidikan non formal? Kan sekarang memang eranya digital gitu ya. Apakah ada apa ya perubahan dengan era digital seperti ini, teknologi dan media digital di dalam dunia pendidikan non formal ini?
1: Menurut Pia itu sangat-sangat dapat merubah dunia pendidikan non formal. Contohnya aja seperti kita podcast.
0: Iya.
1: Kadang menyiarkan pendidikan non formal itu melalui podcast itu menurut Pia itu krusial, penting karena orang banyak nggak menyadari gitu yang dilakukannya itu pendidikan non formal gitu. Kayak ibu-ibu sekarang kan banyak tuh melakukan platform daring kayak TikTok lah contohnya, ya Bang. Cara membuat bolu gitu, cara membuat nasi goreng gitu, itu dia tanpa sengaja itu udah melakukan pelatihan
0: pendidikan non formal.
1: Pendidikan non formal untuk bagi orang yang tidak pandai memasak gitu.
0: Nah,
1: itu otomatis apa namanya media sosial tuh dapat mengubah dunia pendidikan non formal menjadi lebih baik gitu, karena dapat diakses oleh usia berapapun, dimanapun.
0: Oke, kemudahan aksesnya itu jadinya. Kalau dulu tanpa teknologi mungkin susah ya mencari, harus nemuin orang yang langsung.
1: Harus ada sekarang, pelatihannya gitu.
0: Kalau sekarang tinggal ya mungkin bisa tengok videonya, diikuti di rumah sendiri, bisa dicoba gitu ya.
1: Bisa didengarkan di mana aja, gitu. Kapan aja, tanpa ada batasan ruang gitu.
0: Oke. Menarik nih teman-teman berdua, ternyata pendidikan non formal itu gak kalah penting dari pendidikan formal. Dan ternyata sebenarnya pendidikan non formal ini adalah termasuk pendidikan kursus-kursus gitu, termasuk itu. Kalau dulu mungkin orang taunya kursus aja gitu. Iya. Tapi sekarang ternyata itu masuk kategorinya pendidikan non-formal. Ya. Apapun itu yang dipelajari, yang di luar sekolah itu masuk pendidikan non-formal. Termasuk mungkin mengasah bakat-bakat anak gitu ya, atau siswa itu. Misalnya ada yang mungkin bakatnya bermain olahraga, mungkin sepak bola, segala macam. Itu masuk pendidikan non-formal ternyata.
1: Karena itu kan mengembangkan bakatnya, mengembangkan employability skillnya, mengembangkan apa namanya bekal di diri dia gitu.
0: Berarti sebenarnya di formal pun, di pendidikan formal, di sekolah pun sudah menerapkan pendidikan non formal juga ya, melalui ekstrakurikuler itu, iya kan?
1: Iya.
0: Ya, jadi kan sebenarnya juga sekolah membantu untuk mengembangkan bakat anak gitu kan. Tapi mungkin seperti yang tadi Via bilang, ada yang mungkin orang yang kesulitan ekonomi, putus sekolah, yang perlu pendidikan non formal untuk bisa mungkin bersaing di dunia nyata, di sehari-hari gitu kan, apalagi masa depan. Termasuk mungkin kalau kita belajar teknologi sekarang, itu termasuk pendidikan non formal kah? Misalnya kita ada nih kursus untuk mengetahui AI segala macamnya, itu termasuk berarti pendidikan non formal?
1: Termasuk Bang, kalau itu tuh pelatihan-pelatihannya gitu.
0: Oke, termasuk non formal berarti ya. Dan menariknya homeschooling juga termasuk tadi rupanya.
1: Iya, tapi sebelum Pia lanjutin nih, terkadang kan banyak tuh yang viral-viral kadang di TikTok tuh. Aku aja nggak sekolah, bisa sukses, gitu.
0: Iya.
1: Itu kan viral di TikTok. Tanpa orang sekolah tentang sistem-sistem itu, TikTok juga nggak ada loh, nggak bisa memviralkan ngomong kayak gitu. Yeah, jadi harus memang harus seimbang. Antara akademis dan non akademisnya gitu. Gak bisa kita cuman belajar teori aja gitu. Dan kita gak juga bisa tentang akademis saja, non akademis saja gitu. Memang harus seimbang.
0: Harus seimbang, iya.
1: Gitu.
0: Jadi jangan mentang-mentang misalnya
1: sukses tanpa ijazah.
0: Iya, misalnya jagonya masak dan buka usaha rame gitu rame, kan, berhasil. Terus merasa gak penting itu pendidikan formal.
1: Gak penting, nanti dalam keuangan, mengelola keuangan.
0: Penting juga kan, matematika mendesain, dasar gitu.
1: Harus dibutuhkan pendidikan formal juga.
0: Iya, tetap aja mungkin cara berkomunikasi ke pelanggan juga akan dipelajari gitu kan di pendidikan formal gitu ya. Oke. Sebelum nanti kita lanjut, kita jeda sejenak aja, nanti kita masuk ke segmen berikutnya ya Via ya, segmen terakhir. Kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Ya, kita masuk ke segmen terakhir teman Pro 2, masih di Sore Ceria bareng aku Dito S, dan juga tadi kita ngobrol bareng dengan Sylvia Yolanda, mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Padang. Kita bahas topik belajar tanpa batas melalui pendidikan non formal nih. Karena Sylvia Yolanda ini adalah mahasiswa pascasarjana untuk Fakultas Pendidikan Non Formal, ya kan? Via ya.
6: Iya, Bang.
5: Nah, kita lanjutin lagi nih. Jadi sebenarnya apa sih indikator keberhasilan seseorang itu setelah mengikuti pendidikan non formal? Berarti kalau dia udah jago berarti itu berhasil, atau sudah dapat sertifikat baru dinyatakan dia berhasil?
6: Bukan hanya mendapatkan sertifikat itu dikatakan berhasil gitu, Bang. Tentunya dilihat dari perubahan perilakunya. Kan seperti yang dibilang di awal tadi, pendidikan non formal bukan hanya untuk menerapkan seseorang bisa mengembangkan dalam dunia pekerjaannya aja, tetapi mengubah perilakunya dalam kehidupannya sehari-hari gitu, Bang. Terus juga penguasaan keterampilannya, skillnya gitu.
5: Kalau dikuasai berarti berhasil gitu ya?
6: Iya. Tentunya kalau udah dikuasai, diterapkan, diimplementasikan secara langsung.
5: Oh iya. Kalau udah bisa tapi gak terapin sama aja gitu ya. Oke. Ya,
6: gitu, Bang.
5: Terus ada lagi?
6: Mungkin untuk pemecahan masalah di dalam pendidikan non-formal, tentu kita dapat berpikir kalau kita buka usaha yang kita terapkan. Kalau sekarang tuh tentu mengikuti apa yang ada gitu, Bang. Zaman sekarang mungkin kalau misalnya kita berusaha nih, kita tuh lebih ke digitalnya. Harus pandai mungkin live atau memviralkan makanan yang kita bikin gitu.
5: Berarti harus punya kemampuan pemahaman di dunia teknologi lah, digital ya.
6: Di dunia teknologi gitu.
5: Karena
6: itu sih keberhasilannya menurut dia, Bang, gitu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Karena kalau paham teknologi bisa mengembangkan gitu ya.
6: Iya.
5: Bisa live mungkin, bisa mungkin dijual di online gitu. Atau kemampuan-kemampuan lain juga bisa diajarkan ke orang-orang lain via platform-platform media gitu ya.
6: Iya, kalau misalnya secara langsung mungkin bikin banner yang menarik.
5: Kalau untuk misalnya tergantung sih apa yang dia pelajari gitu ya.
6: Pelajari gitu.
5: Untuk menarik ataupun juga ya untuk menarik lah, untuk menarik pembeli segala macam, customer gitu ya.
6: Iya.
5: Berikutnya apa yang perlu dibenahi dari pendidikan non formal di Indonesia menurut Via sebagai mahasiswa S2 pendidikan non formal nih? Apa sih yang perlu dibenahi?
6: Ya betul Bang. Yang perlu dibenahi menurut Pia dari pendidikan non-formal di Indonesia itu di berbagai daerah itu ada kesenjangan pendidikan yang nyata gitu Bang. Mulai dari fasilitas yang timpang, keterbatasan guru, hingga biaya pendidikannya gitu kan. Mungkin biaya pendidikan sekarang masih banyak menjadi beban banyak keluarga gitu. Anak-anak di kota dan di desa itu belum tentu berdiri di kaki yang sama gitu Bang. Nah, ketika akses pendidikan itu belum merata, tentunya cita-cita Soekarno yang disiarkannya di pada sila yang kelima, keadilan sosial gitu, itu masih menyisakan pekerjaan yang besar gitu Bang. Disitulah peran pendidikan masyarakat, pendidikan non-formal, yang perlu dibenahi, tentunya bangkitkan lagi semangat anak bangsa untuk mengikuti pendidikan gitu, karena semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan gitu Bang. Kalau misalnya gak dapat di formal, non formal kan udah ada gitu Bang. Iya. Jadi kalau untuk demi masa depan Indonesia itu tuh bukan hanya ditentukan oleh orang-orang yang beruntung dalam mengikuti pendidikan formal gitu Bang. Melainkan rakyat-rakyat yang mau diberi kesempatan belajar, berkembang dan berdaya sesuai dengan kebutuhannya yang telah disediakan oleh pendidikan non formal gitu Bang. Itu sih yang perlu dibenahi supaya banyak masyarakat itu paham pendidikan masyarakat pendidikan non formal itu penting gitu. Pendidikan masyarakat dan pendidikan non formal itu juga sama.
5: Sama sebenarnya ya. Oke, iya iya. Ya karena memang penting juga sih pendidikan non formal itu terutama buat mereka-mereka yang mungkin tidak seberuntung yang bisa mengenyam pendidikan formal sampai tinggi gitu ya. Mungkin ada yang ekonominya sedikit kesulitan sehingga mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan formal yang cukup tinggi. Bisa dengan pendidikan non formal dia punya keterampilan, punya kemampuan dan dikembangkan bakatnya bisa untuk masa depan dia gitu ya. Itu intinya sih gitu berarti ya.
6: Untuk mengembangkan keterampilannya, untuk mengubah perilakunya gitu.
5: Oh iya itu juga gak kalah penting ya, mengubah perilakunya. Ya karena banyak mungkin sekarang kan cari kerja susah nih kan. Mungkin lapangan pekerjaan tidak terlalu tersedia banyak. Kalaupun tersedia mungkin ada persyaratan yang susah untuk didapatkan gitu kan. Salah satunya mungkin jawabannya ada di pendidikan non formal. Mungkin kalau punya bakatnya menjahit mungkin ya udah belajar jahit, bisa buka usaha jahit. Kalau punya bakatnya memasak bisa belajar masak gitu ya. Belajar bikin apa gitu, kue ataupun makanan lainnya nanti bisa dijual. Ya karena itu kayaknya sangat-sangat membantu perekonomian sih kalau menurut aku ya. Karena banyak kok orang-orang yang mencoba pendidikan non-formal tadi ini gitu kan. Misalnya banyak sih kayak content creator sekarang kan, walaupun dia mungkin tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi dengan dia belajar non-formal tadi punya kemampuan kemampuan yang dikembangkan dia, akhirnya dia berhasil jadi orang juga gitu kan, berhasil jadi sukses juga gitu. Tapi tidak, jangan ditutup kalau itu adalah perlu juga pendidikan formalnya itu ya. Harus seimbang tadi kuncinya.
6: Menurut Pian ya Bang, singkatnya tuh memang benar-benar kayak slogan pendidikan non formal itu kan long life education gitu. Pendidikan tuh sepanjang hayat, siapapun yang kita temuin itu pelajaran. Di pendidikan non formal ini merangkup semuanya. Pendidikan formalnya ada di dalam karena dia terstruktur gitu kan. Dia juga mendapatkan ijazah gitu. Dia juga punya modul gitu. Terus pendidikan itu ada tiga kan Bang. Ada pendidikan formal, informal dan non formal. Informal itu kan bagaimana kita bermasyarakat dimulai dari keluarga gitu, pendidikan keluarganya, bagaimana kita dididik oleh keluarga kita, pembentukan karakter juga ada di pendidikan non formal, itu kan termasuk di dalam informal gitu. Jadi pendidikan non formal itu benar-benar merangkup antara pendidikan formal dan informal.
5: Dapat dua-duanya di situ ya.
6: Dapat dua-duanya pendidikan non formal.
5: Oke deh kalau gitu mungkin ada satu apa kali ya pesan mungkin buat teman Pro 2 buat yang dengerin ini. kira-kira apa yang mau Via sampaikan terkait dengan pendidikan non formal ini, belajar tanpa batas melalui pendidikan non formal?
6: Ya, belajar tanpa batas melalui pendidikan non formal, yang hal yang mau Via sampaikan mungkin untuk teman-teman itu mungkin ada sebagian stigma masyarakat yang memandang sebelah mata atau yang menganggap pendidikan non formal itu cuman pelengkap pendidikan non formal, itu salah teman-teman itu. Karena yang kita lihat dari yang kita lalui sehari-hari itu termasuk pendidikan non formal gitu. Dimanapun tempat kita belajar, dimanapun pengalaman yang kita dapatkan, kita belajar dari pengalaman, itu termasuk pendidikan non formal gitu. Jadi menurut Pia lebih dikembangkan lagi pendidikan non formal itu mungkin untuk untuk pemerintah juga dilihat lagi, di bawah ini juga butuh pendidikan non formal,
5: diperhatikan lagi gitu,
6: diperhatikan
5: ya?
6: Lagi gitu. Seperti SD mungkin di desa ada 2 atau 3 setidaknya ada PKBM 1 atau di sebuah desa yang mungkin kebutuhannya sesuai dengan yang Pia bilang tadi, di Kampar mungkin banyak sawit, banyak bisa bikin pelatihan piring lidi sawit gitu kan. Mungkin itu bisa dibuka, ada pendukung dari pemerintah desanya gitu.
5: Lembaga pelatihan khusus gitu misalnya. Iya,
6: entah mungkin dari desanya menyediakan fasilitas tempat gitu.
5: Iya, untuk belajar itu untuk untuk
6: lebih diperhatikan lah lagi pendidikan non formal itu.
5: Ya mudah-mudahan ada denger ya gitu ya. Ada yang nonton
6: gitu kan.
5: Ada denger dan benar-benar diperhatiin gitu kan. Karena itu juga menurut aku pribadi sih itu sangat penting, karena sangat membantu perekonomian negara kan. Karena ya dengan non formal jadi bisa, kayaknya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu.
6: Iya.
5: Kesannya. Oke deh. Makasih ya Via ya udah share tentang pendidikan non formal. Mudah-mudahan teman berdua yang dengerin banyak manfaat yang bisa diambil ya. Dan kali aja mungkin ada yang dengerin masih SMA, kali aja mungkin tertarik untuk ngambil jurusan pendidikan non formal. Iya, berarti kalau Via nanti jadi guru juga. Ya. Guru itu kan kalau
6: ya tenaga pendidik
5: ya. Oke deh. Sukses ya untuk Via S2-nya. Mudah-mudahan lancar tanpa ada kendala. Amin. Ya. Dan kita insya Allah nanti ngobrol lagi di lain waktu, mungkin ada info apa lagi yang mau di-share, boleh main kesini lagi. Oke deh, kalau gitu kita tutup teman-teman dua. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi, dan nanti kita lanjut lagi di program berikutnya. Jadi kamu tetap stay tune di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sih.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: baby.
1: Ya, teman nomor 2 buat kamu yang sekarang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman nomor 2 karena mungkin sudah selesai tugas kamu kali ya, pekerjaan. Jadi hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan, patuhi tata tertib lalu lintas.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan ke

0: Kepala kamu benjol. Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, teman Pro2, pernah nggak kamu ngerasa kalau sore itu jadi waktu yang paling adem buat pikiran? Mungkin setelah seharian beraktivitas, ternyata otak kita memang butuh jeda untuk recharge, teman Pro2. Dan di momen ini, tubuh mulai lebih rileks dan juga pikiran jadi nggak terlalu tegang kayak di siang hari yang mungkin lagi padat-padatnya pekerjaan ya. Makanya nggak heran kalau banyak orang jadi lebih reflektif di waktu sore. Mungkin mulai memikirkan hari yang udah dilewati sampai mungkin merencanakan apa yang mau dilakukan besok. Nah, kalau kamu lagi dengar radio sambil santai sore nih, ini bukan buang waktu ya, tapi jadi bagian buat kamu proses mengisi ulang energi kamu.

Ya kalau kita ngomongin sore teman berdua, walaupun sore identik dengan santai, bukan berarti kita nggak bisa tetap produktif ya. Coba mungkin bisa kamu sisihkan waktu 10-15 menit buat evaluasi hari ini. Nggak perlu ribet, cukup mungkin tanya ke diri sendiri apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa kamu perbaiki besoknya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, teman berdua, sampai di sini aku menemani kamu ya, karena enggak terasa udah jam 18.00 nih. Saatnya aku pamit undur diri dan nanti dijaga malam tenang, masih ada yang menemani kamu, tapi giliran Gibran teman berdua yang temani kamu sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. So, kamu jangan kemana-mana, stay tune di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.

Global Open Komomat FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hello, hello, hey teman Pro 2. You're better teman Pro 2 ya. Selamat hari Senin buat kamu, untuk mengawali hari kamu di weekday ini. Teman Pro 2 ada Senin ya, tanggal 10 Agustus 2020. Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Gibran Wahyu, teman Pro 2 yang ada di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekan Baru sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, kita seperti biasa kita awali dulu hari ini dengan Pro 2 Unik. Akhiri maksudnya teman Pro 2, awali sore hari kamu dengan Pro 2 Unik, teman Pro 2. Kalau gitu tunin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
6: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tumombro 2, siapa nih di sini ya yang sampai sekarang Tumombro 2 rasanya nggak lengkap kalau pergi kemana-mana tuh tanpa jam tangan Tumombro 2. Yep, kali ini kita bakalan ngomongin soal fakta unik dari jam tangan Tumombro 2 ya. Walaupun sekarang nih HP udah bisa kasih tahu nih ada jamnya gitu ya, jam tangan ternyata masih punya tempat tersendiri Tumombro 2. Bahkan benda kecil yang melingkar nih di pergelangan tangan kita Tumombro 2, ya, punya sejarah yang panjang banget Tumombro 2. Salah satu tokoh penting dalam sejarah jam tangan adalah Abraham Louis Breguet. Pada tahun 1810, Breguet membuat sebuah jam yang memang dirancang untuk dipakai di pergelangan tangan. Dan jam ini Tumombro 2 dibuat atas permintaan Caroline Murat, ratu dari Naples Tumombro 2. Jadi bisa dibilang Tumombro 2, jam tangan yang sekarang kita pakai ternyata punya sejarah lebih dari 200 tahun Tumombro 2. Dua kali umur manusia yang panjang umur Tumombro 2 ya. Panjang banget. Dan menariknya dulu jam bukan bukan cuman soal kayak penunjuk waktu aja, tapi juga nunjukin teknologi, keterampilan pembuatnya, bahkan status dan juga gaya seseorang Tumombro 2. Nah, ternyata ada juga produsen jam yang usianya jauh lebih tua lagi Tumombro 2. Abis ini kita bahas Tumombro 2, makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Masih ngomongin soal fakta unik dari jam tangan teman bro 2, ternyata ada brand yang sejarahnya udah dimulai sejak 1735 teman bro 2. Tahunnya ya 1735, namanya Blank Pain teman bro 2. Dan menurut catatan sejarah resmi Blank Pain, Johann Jacques Blank Pain tercatat sebagai pembuat jam di Villeret, Swiss pada tahun 1735. Dan Blank Pain sendiri dikenal sebagai salah satu brand jam tertua di dunia teman bro 2. Wah, udah berapa tahun nomor 2? Udah 200 tahunan lebih gitu ya. Yang artinya perjalanan brand ini udah melewati berbagai perubahan zaman. Dari era ketika teknologi masih jauh dari smartphone nomor 2 sampai sekarang ketika jam tangan bahkan bisa terhubung ya sama teknologi digital nomor 2. Pakai smartwatch sekarang nomor 2. Orang-orang udah mulai pada beralih gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang-orang yang masih bertahan sama jam digital dan juga jam analog teman pro 2 yang memang fungsinya cuma untuk jam aja. Dan ini yang bikin jam tangan makin menarik teman pro 2, ada jam yang harganya terjangkau dan juga fungsinya sederhana, tapi ada juga jam yang dibuat dengan proses rumit banget ya dan jadi bagian dari dunia seni serta koleksi. Jadi jam tangan itu bukan cuma alat untuk melihat waktu teman pro 2, tapi kadang jam tangan itu juga jadi cerita ya tentang teknologi, sejarah dan juga gaya kehidupan manusia. Tapi ceritanya teman pro 2, jam tangan bisa berubah jadi smartwatch yang sekarang bisa hitung langkah sampai mantau aktivitas teman pro 2. Ada juga sejarahnya. Abis ini kita bahas teman pro 2, kita tuntur tetap di pro 2 Pekanbaru.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Anda teman Pro 2, ini bagian yang paling dekat sama kehidupan kita sekarang teman Pro 2. Dulu fungsi utama jam ya simple ya, nunjukin waktu doang. Tapi sekarang teman Pro 2 ini nih yang udah agak sedikit berubah teman Pro 2. Sekarang jam itu bisa jadi kayak komputer kecil ya, udah kayak HP deh fungsinya teman Pro 2 ya. Udah jadi kayak ya smartphone kamu gitu ya. Jadi smartwatch teman Pro 2. Ada smartwatch ya yang bisa nampilin notifikasi, ngebantu mantau aktivitas, sampai juga terhubung sama smartphone kita, sama HP kita teman Pro 2. Dan tentu ya perkembangan ini ya nunjukin gimana teknologi itu ngubah benda yang sebenarnya sederhana sih, simple gitu ya, jadi perangkat yang ya multifungsi. Tapi meskipun teknologinya berkembang teman Pro 2, satu hal dari jam tangan ya tetap menarik ya, nilai estetikanya teman Pro 2, biar kelihatan lebih kece, rasanya kurang aja gitu kalau nggak pakai jam tangan gitu ya. Karena ada bentuk, bahan, warna, ukuran, sampai desain tali itu bisa ngebikin tuh sebuah jam itu punya karakter yang beda semua Pro 2 ya. Makin kelihatan rapi aja, makin kelihatan dress well-nya gitu ya. Makanya buat sebagian orang teman Pro 2, milih jam tangan itu ya bukan cuma soal ini tuh bisa nunjukin waktu atau enggak, tapi ya cocok enggak nih gitu ya. Cocok enggak nih sama style aku nih, sama outfit aku, segala macam gitu ya. Jadi setelah tahu fakta-fakta tadi teman Pro 2, ternyata jam tangan itu bukan sekedar benda yang bisa nunjukin angka dan waktu doang, tapi di balik pergerakannya itu teman Pro 2 banyak sejarahnya juga, dan juga ya teknologinya makin berkembang teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sekalian ya, teman Pro 2, nanti kita bakalan bergabung teman Pro 2 dan seru-seruan juga bareng Pro 2 Jakarta teman Pro 2, ada Music Live Chat atau MLC teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 di jam 8 di Jaga Malam teman Pro 2 di obrolan komunitas-komunitas sosial. Kalau gitu tune in terus teman Pro 2, see you dan enjoy teman Pro 2. I didn't leave a letter on my desk saying goodbye. People think I left even though I'm still here. Pressure made its way through my chest to my heart like a spark does fireworks on the new year. Burning me alive, life imitates art. There are flames on my arm.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Pukul 18.59 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya pengendalian demam berdarah dengue atau DBD, salah satunya melalui kegiatan fogging di lokasi yang ditemukan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Irawadi, mengatakan fogging tidak dilakukan di semua wilayah, tapi hanya pada lokasi tertentu sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi kasus di lapangan. Menurutnya, fogging hanya membunuh karena nyamuk dewasa dan bukan jentik nyamuk. Karena itu, masyarakat tetap diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup tempat air, serta menghilangkan barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
3: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya teman Pro 2, PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP turut ambil bagian dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 di Provinsi Riau pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, RAPP menurunkan satu regu personel firefighter dari Fire and Efficiency Department sekaligus memperlihatkan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla. Apel kesiapsiagaan tersebut diikuti berbagai unsur terkait diantaranya TNI, Polri, BPBD, Provinsi Riau, Manggala Agni, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta perwakilan perusahaan.
3: Info Pro 2.
4: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit 2 Dumai kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan platinum dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award atau ISRA 2026. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Prospektus Media di bawah naungan Prospek tersebut digelar di Swiss Bell Hotel, Solo pada Kamis 6 Agustus 2026. Penghargaan platinum pertama berhasil disabet oleh Kilang Dumai lewat kategori Biodiversity Empowerment berkat program Serumpun Paman Bahri yang berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda,
1: pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya? Sebuah band sebuah yang mungkin band. Udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik,
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga karena dia baru aja ngerilis single terbaru. Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja
0: ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Maafkan band saya. Gak apa-apa mas.
4: Gua yakin 100% lagi pada dengerin langsung nurunin volume. Gua gak
5: usah pake headphone ya.
1: Gak apa-apa. Maafkan anak overaktif. Gak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang
0: 1000. Bener. Kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita
0: jalan. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, bener.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul.
4: Belum kesana bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Sekalian. Deket ke posisi langsung aja
1: gitu. Cek location dulu.
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada mas.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Sekali.
4: Kita loh yang makasih.
5: Makasih ya udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu cuy, pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama orang, sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Thank you banget.
4: Energi karena, kalian yang ngebawa.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Sebelum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Bro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 22 tahun. Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Bukan.
1: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya ya bener.
5: Ini yang lagi live
0: itu halal. Dah. Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
4: And then. Anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Joy Bumpat.
4: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu.
1: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Iya, iya, benar.
3: Raster kuat.
1: Ada 2 lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, benar. Ada 2 lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
3: Ngelawan 2 emak-emak. Selesai.
4: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Enggak ada.
3: Bisa kita bikin aja. Biar supaya enggak diperpanjang.
1: Oh iya, benar.
4: Makanya kok saya curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri sebenarnya? Kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase menuju itu. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya, itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka gak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Gak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Enggak. Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Tapi gak nyangka. Kalau lo gue nggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Oke.
4: Okay, okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Ustaz Maulana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya,
4: kan?
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: gitu. Udah saling kenal satu sama lain nih.
1: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Kalau merasa benar,
3: iya, kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Gak perlu tak jelas.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi
1: sih. Betul. I feel you.
3: Iya,
4: iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
3: Belum gak sabar. Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Dening.
1: Dead air barusan. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Guys, kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun. Yes. 18 tahun
5: kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Ya? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gua diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus

0: kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya?
2: Iya, banyak konvensional.
0: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan?
1: Konvensional.
0: Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam di gelar di padang hamparan gitu kan.
3: Oke.
0: Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip.
3: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Paham ya obrolan saya?
3: Iya, iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
0: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti ya. Bolehlah nanti ditetep layar ya.
3: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan itu.
1: Ya udah. Oke. Okay. Okay. Berarti di bisa dibilang.
0: Ya ampun.
1: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
3: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
0: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol aja. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
1: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
0: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
1: Betul.
0: Kalau dulu
3: kayak Oza gitu, ya, kurang lebih ya.
0: Mas Oza bikin playlist kata gue.
3: Disuruh kerja. Sampai lebih santai. Oke.
0: Jadi, tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
3: MD.
1: Jadi MD
3: dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
3: nggak ini. Padang panjang.
0: Padang panjang.
3: Padang mana nih?
0: Padang Siantar.
4: Padang Pariaman.
2: Kan tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
0: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
2: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
0: Masya Allah banget.
1: Iya.
0: Kita nggak se-expect itu. Kalau mereka kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis, udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini, wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
4: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? satu-satu.
4: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
0: Mantap.
3: Mantap, jempol.
0: Mantap.

0: ya kan?
1: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti udah adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
3: Oke. Menarik. Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
1: Sorry. Pokoknya nanti kita ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
3: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
1: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show. Masih
1: bareng sama Kota.
2: Bentar, aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Lo ngomong gitu? No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
3: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
1: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Bareng. Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah terang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
5: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
5: Peran pendukung.
1: Penting dong.
5: Belum.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
4: Belum ada. Proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas.
3: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
5: Tanyaan apa tadi?
3: Astagfirullahaladzim.
1: Kita
3: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Oke.
5: Dibantu
1: teman.
3: Bantu teman. Iya iya.
4: Kolaborasi.
1: Iya.
5: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul.
1: Oh.
3: Tapi enggak free-free amat loh ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Jadi memang
5: Tetap.
3: Tapi emang
5: banyak.
1: Iya.
0: Harga temennya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ya, Mas?
5: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau gimana? Enggak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
3: Yang artinya apa, Cuk?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
5: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
5: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya?
5: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah
5: ke situ.
3: Maafin ya.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
4: Bokit tuh enggak gua rubah.
1: Nah,
4: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
6: Iya betul.
4: Kenapa sih?
6: Gak apa-apa. Gue
4: nggak kentut kok.
6: Gak
4: hidung sih.
6: Nahan ketawa. Ketawa.
1: Biar nggak lepas ya.
4: Iya iya.
1: Oke oke.
6: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
5: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
5: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri Kartani.

0: sini ada nasi goreng enak.
1: Oke, nice info. Boleh, boleh.
2: Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
0: 39. Waduh. Dua.
4: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener.
3: Gokil, gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
2: bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu mas.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: YOLO.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
1: Oh iya benar, yaudah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Kita ngatur sih, gak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Bener.
3: Kita gak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
3: Yaudah kita dengerin dulu teman-teman. YOLO dari Ko

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana, coy?
2: Kotak banget. Energinya masih kotak banget.
0: Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya. Betul.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu, aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
3: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso.
1: Iya. Malah halus jadi jawabnya di sini.
2: Lo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini masa. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya? Mereka kaget.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
3: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Job desk begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, PR.
3: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement-movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tinggal jauh ya, maksudnya
2: enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
3: Khusus lobby melobi. Beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
4: Benar. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas.
4: Lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cua pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: tadi harinya.
4: Iya benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong apa? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: sudah
2: dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
4: dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Di screening okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah, gua bantu cua, Gua usah di
4: gua aja deh, gua kan anaknya. Oh,
1: coba dari kayak pilot enggak cua coba.
3: Ya, pilot enggak cua. Iya. Anak siapa? Iya. Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Yeah. Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV macua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya. Yeah.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
4: Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni.
1: Oh, okay.
4: Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, okay. Itu baliklah itu.
1: Okay.
4: Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat adik gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
4: Jadi kayak dari POV gue ya you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Wah parah. Gak kemana-mana udah.
4: Hibernasi.
1: Gak ngapa-ngapain ya. Bener ya mas ya.
0: Bener. Oke itu tadi ya cerita dibalik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow rame banget nih kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya kotak is back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas lid, coba kan.
3: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
4: Oh, video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
2: Kasih.
1: Kata gue mah SG.
2: Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Gitar deh, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini. Katanya halo sis tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya. Indah, ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama cover manager dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Gak pernah main di Biak.
3: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
1: Oh, setelah
3: masih pakai masker-masker
1: tuh. Iya.
2: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
1: Oke.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Gitu.
4: Koplo aja kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Gitu. Tungguin aja.
1: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Wih, Batu Sangkar. Oke.
0: Ini
1: WhatsApp ada lagi nih?
0: Udah,
1: aman ya.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin dari kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Kita masih panjang loh. Masih
1: panjang. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gitu. Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Jangan gitu. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin sampaikan? Kan
1: dengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar. Makanya.
1: Iya.
0: Itu
3: tahu
1: sih.
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
0: Sebenarnya.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilege-ku.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
0: Bener.
2: Aku Karin.
0: Sorry titik-titik ya. Iya, sorry. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi aksi panggungnya.
0: Terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah, sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band
1: underscore. Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Ellen.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kota. Bye.

Halo, teman-teman, Kompomat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2, we are mendegian teman Pro 2. Ya, kali ini dijaga malam teman Pro 2, tadi kita udah seru-seruan juga ya di MLC bareng Pro 2 Jakarta. Gimana teman Pro 2? Seru banget pasti ya, ada kotak teman Pro 2 di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Dan kali ini teman Pro 2, kita ketemu lagi ya di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 untuk jam 8 kali ini. Di malam Selasa kamu teman Pro 2 bakalan ada obrolan komunitas spesial, komunitas sosial di tanggal 10 Agustus 2026. Kalau gitu teman Pro 2, sambil menikmati malam hari kamu sebelum besok quick day lagi teman Pro 2, sambil kita dengerin lagu-lagu yang enak banget teman Pro 2 untuk malam ini. Ada Bruno Mars, Risk It All For You teman Pro 2. Buat kamu, enjoy!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Finally, kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhu!
4: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Masih di obrolan komunitas sama Pro 2, kali ini spesial komunitas sosial ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakalan ngebahas salah satu komunitas yang ada di Indonesia teman Pro 2, namanya komunitas Turun Tangan. Dan Turun Tangan sendiri adalah gerakan kerelawan pemuda teman Pro 2 yang mendorong anak muda untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dan mereka juga punya slogan yang menarik dan juga kece teman Pro 2. Namanya Think Big, Start Small, Act Now teman Pro 2. Artinya boleh punya mimpi besar untuk Indonesia, tapi mulainya nggak harus dengan sesuatu yang besar. Bisa dari lingkungan sekitar dan juga kemampuan yang kita punya teman Pro 2. Dan menurut situs resminya ya, Turun Tangan ini udah tersebar di lebih dari 100 daerah dengan lebih dari 100 ribu relawan dan lebih dari 1.500 proyek sosial sejak 2013. Wow, banyak banget teman Pro 2. Nah, jadi ini bukan sekedar komunitas untuk kumpul-kumpul aja, tapi ada juga aksi nyatanya teman Pro 2 yang memang ditujukan untuk memberikan dampak. Nah, abis ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas ya beberapa aksi mereka nih, tujuan kegiatan mereka. Nanti kita bahas abis ini teman Pro 2. Makanya tunin terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
2: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
1: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
2: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
2: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
2: Ini jejak kucing bukan ya?
1: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
2: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
3: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Lanjut ngomongin soal kegiatan dari komunitas Turun Tangan Pamro 2. Dan Turun Tangan sendiri punya berbagai kegiatan sosial yang disesuaikan sama kebutuhan di daerah masing-masing Pamro 2. Salah satu contohnya nih ada di Turun Tangan Banjarmasin pada tahun 2026 tahun ini Pamro 2. Mereka menginisiasi kegiatan Kolabor Action Ramadan Harmoni yang mempertemukan 16 komunitas, NGO dan juga organisasi sosial untuk bertukar gagasan dan juga membangun kerjasama. Terus Turun Tangan Banjarmasin juga ngembangin konsep collaboration sama Pamro 2, yaitu kegiatan sosial yang dilakukan bersama berbagai pihak supaya dampaknya bisa lebih luas. Jadi menarik kita Pamro 2, jadi relawan itu bukan berarti harus kerja sendirian ya, justru kita bisa bertemu sama orang-orang baru, bagi kemampuan dan juga gabungkan ide kita. Dan buat kamu anak muda, pengalaman kayak gini nih Pamro 2 bisa ngelatih komunikasi, kerjasama, serta kepemimpinan kamu. Teman Pro 2. Ini dia. Maka nih teman Pro 2, koneksi itu bisa datang dari mana aja ya. Asal kita tuh mau mencoba dan juga bisa keluar dari zona nyaman kita. Enggak ada salahnya juga teman Pro 2 buat gabung ke komunitas ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
2: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Kemom Bro 2, jadi sebenarnya kenapa sih ya anak muda itu perlu sama ikut kegiatan sosial Kemom Bro 2? Punya kemampuan desain, bisa bantu bikin materi kampanye, ya kayak gitu Kemom Bro 2. Suka bikin video, bisa ngebantu untuk nyebarin pesan sosial. Jago ngajar, bisa bagi ilmu. Atau punya waktu dan tenaga untuk ikut kegiatan lapangan, itu juga udah berarti banget Kemom Bro 2. Dan justru, semangat inilah yang dibawa turun tangan Kemom Bro 2. Anak muda diajak bukan cuma ngelihat masalah dari layar HP aja, tapi ikut mencari solusi dan juga gerak sama-sama. Dan teman Pro 2, kita juga gak harus ya nunggu jadi orang hebat dulu gitu ya. Mulai aja deh dari lingkungan terdekat kamu, dari lingkungan RT kamu ya, tetangga-tetangga kamu, kalau ada kegiatan ya udah turun tangan aja juga teman Pro 2 untuk ngebantu apapun kegiatannya. At least kamu udah kelihatan teman Pro 2 ya sama mereka, dan juga itu bikin kamu tuh dipandang sebagai seseorang yang baik gitu ya. Karena keberubahan besar teman Pro 2 bisa dimulai dari langkah kecil. Yang penting bukan cuma bilang, ya harusnya ada yang ngelakuin sesuatu gitu ya. Tapi bisa berani bilang, oke, aku harus ngelakuin itu sendiri gitu. Nah gitu teman Pro 2 ya, ya kayak semangatnya dari ini teman Pro 2 ya, komunitas dari turun tangan ini tadi, dan sesuai sama slogan mereka, think big, start small, act now teman Pro 2. Nah itu dia teman Pro 2, kita close dulu ya untuk obrolan komunitas spesial, komunitas sosial teman Pro 2 ya, dan nanti kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Makanya tunin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Good evening teman Pro 2. How's your day? Semoga baik-baik aja, semoga aman-aman aja teman Pro 2. Malam hari ini buat menemani hari kamu, untuk menemani kamu sebelum besok udah masuk hari Selasa. Yang mana hari Selasa udah masuk weekday tau lagi teman Pro 2. It's okay. At least this time teman Pro 2 kamu masih ada dengerin di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Nanti kita bakal dibagi-bagi ya teman Pro 2, dibahas gini bahas gitu, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai-santuy aja kali teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, ada Tori Kelly juga High Water buat kamu teman Pro 2.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Semakin bertambahnya usia teman pro 2, semakin juga kita tuh sulit untuk menemukan hal yang memang kita sukai, gak sih teman pro 2? Relate gak sih teman pro 2? Ya, selama ini teman pro 2, coba aja diinget-inget gitu ya, kapan terakhir kali kita tuh ngelakuin sesuatu cuma karena kita suka nih? Bukan karena tugas, bukan karena kerjaan juga, dan juga bukan karena tuntutan orang lain teman pro 2. Makin dewasa, waktu kita tuh memang makin banyak habis buat sekolah, kuliah, kerja nih misalnya nih ya. Atau berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan buat kamu. Yang akhirnya, aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kita suka malah sering ditaruh paling belakang teman pro 2. Padahal, punya hobi itu bisa jadi salah satu cara buat ngasih ruang buat diri sendiri. Gak harus hobi yang mahal atau yang ribet teman pro 2 ya. Ngebaca nih, bisa membaca. Masak, gambar, fotografi, olahraga, berkebun gitu ya. Ya, simpel-simpel aja sih teman pro 2 ya. Atau bahkan ya belajar sesuatu yang selama ini tuh bikin penasaran juga bisa jadi hobi kamu teman pro 2. Dan menurut Mental Health Foundation nih, aktivitas yang kita nikmatin bisa jadi bagian dari self-care dan juga ngebantu ngelola stres. Mayo Clinic juga masukin teman pro 2 meluangkan waktu untuk hobi sebagai salah satu cara untuk mengelola stres teman pro 2. Ya, jadi ya gak ada salahnya juga untuk ngelakuin hobi kamu di tengah kesibukan yang kamu jalanin saat ini teman pro 2. Ya mungkin ini jadi salah satu cara ini ya untuk kalau belakangan gitu ya, hidup kamu tuh kerasa cuma kerja, belajar, tidur, terus ya repeat gitu ya. Gitu-gitu aja ya. Mungkin udah waktunya cari satu aktivitas yang mungkin memang kamu lakuin karena kamu suka teman pro 2. Dan nanti kita bakal ngobrolin teman pro 2 soal hal ini ya, gimana caranya untuk nemuin hobi baru buat kamu.

0: Udah siap belum? Mau jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah.

Nah, tips pertama nomor 2 buat kamu yang pengen coba nemuin hobi baru teman pro 2. Coba aja cara pertama nih teman pro 2 ya. Coba ingat lagi hal-hal yang bikin kamu penasaran gitu ya. Misalnya nih dari dulu kamu tuh dari kecil gitu ya mungkin ya, pengen belajar fotografi, pengen belajar masak gitu ya, gambar, olahraga, atau mungkin ya cuman belajar bahasa baru teman pro 2, belajar bahasa Inggris lah minimal gitu ya. Terus yang kedua, jangan langsung ngerasa harus jago. Coba aja dulu dalam skala kecil aja. Ikut kelas singkat mungkin kalau sempat gitu ya, atau ya otodidak sih teman pro 2 kalau enggak sempat juga, karena bisa di mana aja ya untuk belajar teman pro 2. Atau ya luangin waktu sebentar untuk ngelihat apakah aktivitas itu memang cocok buat kamu. Nah, Very Well Mind juga nyaranin orang dewasa untuk mengeksplorasi berbagai jenis hobi teman pro 2, mulai dari aktivitas fisik, kegiatan kreatif, sampai aktivitas berbasis komunitas. Yang paling penting, jangan takut buat mulai, jangan takut buat jadi orang yang baru mulai gitu mempro 2. Ya jadi pemula itu gak usah ini ya, gak perlu malu lah itu mempro 2 ya. Kalau ternyata setelah dicoba kamu gak suka, ya it's okay, ya gak apa-apa. Berarti kamu udah nemuin satu hal yang bukan hobi kamu, coba aja yang lain gitu. Karena nemuin hobi itu bukan perlombaan sih ya itu mempro 2. Tujuannya sih bukan cepet-cepet pengen punya satu hobi, tapi ya tujuan kita nemuin hobi tuh ya untuk nemuin aktivitas yang bikin kita tuh ya seneng aja gitu ya, makin enjoy aja ngejalanin kehidupan teman-teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
2: Loh, piye toh, mas? Ya, sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
2: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
1: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
2: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Dan nomor 2 ternyata punya hobi itu enggak cuman soal punya kegiatan ketika lagi senggang aja. Hobi itu juga bisa jadi cara untuk ngejaga keseimbangan kamu sebenarnya nomor 2. Bisa kamu selingin juga di tengah rutinitas kamu gitu ya. Dan Mayo Clinic juga menjelaskan kalau aktivitas yang kita nikmati itu nomor 2 termasuk hobi kayak ngebaca dan juga dengerin musik nih. Bisa jadi bagian dari cara kamu untuk mengelola stres. Hobi juga enggak harus dilakuin sendirian nomor 2. Kalau kamu nih ya suka kegiatan komunitas, kamu juga bisa ikut kayak ya klub olahraga mungkin nomor 2 ya. Atau ya fun futsal kali ya sama teman-teman kantor kamu, teman-teman kuliah kamu waktu itu, teman sekolah kamu bahkan ya nomor 2. Bisa juga komunitas membaca atau ya komunitas kegiatan sukarelawan atau kelompok-kelompok dengan minat kamu yang sama. Very well mind juga nyebut nih nomor 2 hobi berbasis komunitas juga bisa ngebantu bangun koneksi sosial nomor 2. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa kayaknya aku gak punya hobi kali ya, dan mungkin susah untuk nyari sesuatu yang kamu sukai gitu teman-teman produk. Mungkin bukan berarti kamu tuh gak punya minat juga. Mungkin kamu tuh cuman belum aja sempat nyoba gitu teman-teman produk. Dan gak ada kata terlambat juga ya untuk jadi pemula atau untuk memulai apa hal apa yang kamu sukai teman-teman produk.

0: Paslon Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Pro 2 FM, kamu masih di Jaga Malam Berjaringan Pro 2.

Jadi teman bro 2, kalau kamu sekarang ya ngerasa hidup tuh kayak terlalu penuh banget sama rutinitas kali teman bro 2. Mungkin ya it's not wrong teman bro 2, gak ada salahnya juga. Kasih sedikit ruang aja buat diri kamu sendiri ya. Karena diri kamu tuh lebih dari segalanya teman bro 2. Ya, kalau kamu sendiri pun gak bisa memaksimalkan hal yang ada di diri kamu nih, misalnya untuk kesenangan sendiri teman pro 2, ya otomatis kamu bakalan gak bisa maksimalin juga ngelakuin hal yang ya menjadi kewajiban dan juga tanggungan kamu gitu ya, karena kamu sendiri pun tidak kamu lihat gitu teman pro 2 ya. Karena hobi itu bukan tentang seberapa hebat kita ngelakuin teman pro 2, tapi ya tentang apakah aktivitas itu bisa bikin kita tuh nikmatin sisa-sisa waktu yang ada, yang kita punya gitu teman pro 2. Dan siapa tahu dari sekedar coba-coba aja malah ketemu kegiatan yang akhirnya jadi bagian yang bikin kamu senang lagi gitu ya, dari rutinitas kamu teman pro 2. Dan teman pro 2, kita close dulu untuk bagi-bagi di jam 9 kali ini teman pro 2. Nanti kita ketemu lagi ya di bagi-bagi di jam 10 teman pro 2. Makanya tune in terus tetap di pro 2 Pekanbaru.

Lepas-lepas ke Mampat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku teman Pro 2 dibagi-bagi, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam di malam Selasa kamu, teman Pro 2. How's your night, teman Pro 2? I hope ya selalu baik-baik aja, teman Pro 2. Langsung enjoy-enjoy aja gitu ya malam ini, teman Pro 2. Karena besok udah juga harus merecharge energi kamu biar besok well prepared, teman Pro 2. Dan kalau gitu, teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol, ya bagi-bagi kayak tadi, teman Pro 2 ya. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

akhirnya tuh Mamro 2 sampai juga ya di penghujung hari tuh Mamro 2. Yang dari pagi mungkin yang udah sekolah, kuliah, kerja nih beresin tugas segala macem ya. Atau mungkin seharian aja di rumah nih, mungkin di luar rumah aja. Kemudian sekarang waktunya kita mulai santai-santai tuh Mamro 2. Tapi wah udah masuk kamar belum tentu langsung istirahat gitu ya. Kadang masih buka scrolling TikTok, IG, Reels, balas chat ya. Atau nonton-nonton film gitu ya. Terus tiba-tiba wah udah lewat nih teman bro 2, udah jam 3 aja gitu ya, jam 1. Nah, kalau besok kamu tuh pengen bangun dengan keadaan mood yang lebih enak teman bro 2, ternyata persiapannya justru dimulai malam ini teman bro 2. Dan IDN Times juga membahas beberapa kebiasaan sebelum tidur teman bro 2 yang bisa ngebantu kita ngedapetin istirahat yang lebih berkualitas. Salah satunya teman bro 2 nih, tips pertama buat ngasih waktu untuk tubuh dan juga pikiran kita tuh biar benar-benar turun dari mode sibuk nih, mode siaga gitu ya. Nggak harus ya yang susah-susah teman bro 2 ya, kayak sekitar 1 jam aja sebelum tidur. Cobain lakuin satu aktivitas ya yang lebih tenang aja. Bisa kayak baca buku, kayak ya stretching aja, atau cuma sekedar duduk santai aja sambil dengerin musik, itu udah cocok banget teman pro 2. Kalau bisa hindarin yang namanya handphone teman pro 2, karena cahaya atau blue light dari handphone itu teman pro 2 justru bisa bikin kamu tuh nggak ngantuk gitu ya. Dan NHLBI juga nyaranin menggunakan waktu sebelum tidur buat aktivitas yang nenangin teman pro 2. Nah, kalau malam ini mau tidur cepet, ya udah, benar-benar prepare buat tidur teman pro 2.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Nah, setelah pikiran mulai santai teman produ, sekarang kita lihat nih kondisi kamar. Udah cukup nyaman belum? Nah, karena kadang masalahnya teman produ bukan kita tuh yang gak ngantuk ya, tapi kamar tuh kayak terlalu terang, panas, berisik gitu ya. Atau ya HP kamu notifnya gak berhenti-berhenti bunyinya teman produ. Ya itu jadi kita jadi keterdistract teman produ ya. Dan menurut NHLBI juga lingkungan tidur yang ideal.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Satu lagi hal yang sering bikin kita susah tidur, teman pro 2, pikiran yang gak berhenti-berhentinya, teman pro 2. Besok ada tugas, kerjaan belum selesai, ya intinya ya sesuatu yang bikin kamu tuh resah, teman pro 2. Kalau semuanya sampai dibawa ke kasur, teman pro 2, mungkin tubuh kita tuh udah rebahan ya, tapi otak tuh ya masih kemana-mana gitu, teman pro 2. Coba aja kayak sebelum tidur ya, tulisin aja hal-hal yang masih menuhin pikiran kamu, bisa tugas, bisa to-do list gitu ya, apapun deh yang bikin kamu tuh bikin resah gitu, teman pro 2 ya, disusun aja berdasarkan tulisan-tulisan itu, teman pro 2. Abis itu coba lepasin dulu, bukan berarti masalahnya selesai, tapi kamu harus kasih batasan nih kalau malam ini waktunya istirahat. Terus jangan lupa juga jaga juga jadwal tidur kamu dan bangun biar tetap konsisten, hindarin makanan terlalu berat dan juga batasin kafein menjelang kamu tidur, teman pro 2. Karena tidur yang cukup dan berkualitas itu bukan kita ngantuk enggaknya besok pagi itu, teman pro 2 ya. Istirahat yang baik itu juga ngebantu kita tuh lebih siap ngejalanin aktivitas dan juga ngejaga kesehatan secara keseluruhan. Nah jadi teman pro 2 ya cukup take it slowly, teman pro 2. Pelan-pelan aja, tenangin pikiran kamu dan juga kasih tubuh kamu tuh waktu untuk istirahat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir dolam, nata kadang mitinem.

Tumon Pro 2, it's time for me Tumon Pro 2 to leave from your Tumon Pro 2 on air. Tumon Pro 2, kita harus pamit kayaknya Tumon Pro 2 ya. Karena dari jam 6 tadi gak kerasa kita udah bareng-bareng banget Tumon Pro 2 di sore ceria dan juga untuk dijaga malam. Kalau gitu Tumon Pro 2, aku mau ucapin makasih buat kamu yang udah nemenin dan juga udah bareng-bareng nih sama aku sampai malam gini Tumon Pro 2. Aduh, makasih banget ya, terharu nih aku. Kalau gitu Tumon Pro 2, kita ketemu di lain hari ya. Lusa mungkin kita ketemu lagi Tumon Pro 2. Kalau gitu, aku dengerin lagu-lagu buat kamu ya Tumon Pro 2 untuk sampai jam 12 nanti di Just Music di jam 11 sampai jam 12. Kalau gitu, good night Tumon Pro 2 and enjoy your time. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Pakai hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
2: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
1: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
2: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
1: Baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
3: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan

0: Eps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.

0: Kedua, inspirasi.
1: Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami melaksanakan siaran hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKADI Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produa FM, teman terbaik.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Kampar Tengku Seti Hidayat ini menghadiri dan mengapresiasi pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di Kabupaten Kampar yang berlangsung di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada hari Senin 10 Agustus 2026. Ekspedisi ini juga menghadirkan rangkaian kegiatan yang menyatukan semangat kebangsaan dengan pelayanan nyata kepada masyarakat yang meliputi pemasangan bendera merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, dialog kebangsaan, penyaluran bantuan sosial hingga penanaman pohon.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP-nya turut ambil bagian dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 di Provinsi Riau pada hari Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, RAPP menurunkan satu regu personel firefighter dari Fire and Aviation Department sekaligus memperlihatkan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla. Apel kesiapsiagaan tersebut juga diikuti berbagai unsur terkait di antara TNI, Polri, BPBD, Provinsi Riau, Menggala Agni, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta perwakilan perusahaan. Dalam peninjauan peserta apel, kesiapsiagaan RAPP disampaikan oleh Fire Team Koordinator RAPP Ramadan. Dan sejumlah peralatan penanggulangan karhutla yang ditampilkan antara lain ada 5 unit pompa pemadam, 20 rol selang pemadam, kemudian drone, rain gauge, higrometer, foam indexer, dan juga perlengkapan pendukung lainnya.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi guys. Halo. Di hari Selasa ini 11 Agustus 2026 barengan sama Risa Octavia, teman perdua yang tentunya akan menemani pagi hari kamu, teman perdua, hingga nanti jam 11 siang dengan program-program seru teman perdua yang akan disahadirkan di hari Selasa ini. Dan seperti biasa, pembuka pagi kita teman perdua akan ada rangkaian Spada yang akan Arisa hadirkan tentunya dengan berbagai informasi-informasi seru dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu teman perdua, biar makin semangat nih untuk menjalani hari Selasa ini. Ya harus semangat ya, tentunya masih panjang nih teman perdua harinya ya. Kalau nungguin weekend ya, jadi ya nikmatin ya teman perdua. Dan selamat pagi untuk kamu semua tentunya yang mau bersiap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini, yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat kerja, berangkat kuliah mungkin ya, atau mau jualan ya, harus semangat pokoknya ya. Nanti di sama kalau balik lagi teman perdua, kita nanti bakal bahas yang seru-seru aja pagi hari ini biar makin semangat tentunya. Dan Risa akan muterin juga lagu-lagu kesayangan kamu. Kita dengerin dulu satu lagu teman perdua. Kalau tadi udah ada Adrian Khalif dengan 2001 kali ini ya, dari Risa puterin. Sekarang kita kayaknya dengerin dulu satu lagu dari siapa ya, kita dengerin dari Blackpink kali ya teman perdua ya. Karena katanya kemarin abis reunian nih Blackpinknya ya, dalam rangka 10 tahun anniversary guys. Jadi kita dengerin dulu aja sambil nostalgia bareng sama Blackpink ya. Ada It's Gonna Be Fine teman-teman berdua untuk kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mama Pro 2, gimana nih kabar kamu pagi hari ini? Mungkin buat yang baru bangun, semoga kamu udah benar-benar dalam keadaan yang langsung terjaga ya guys ya. Dan jangan sampai nih badan udah duduk tapi otaknya masih loading nih guys nih. Dan pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sederhana banget tapi juga punya cerita masing-masing. Nih, apa sih hal pertama yang kamu lakukan teman Pro 2 setelah bangun tidur? Nah, pasti yang kepikiran buka mata. Terus yang dicari handphone ya guys ya. Atau mungkin ada dari kamu yang langsung matiin alarm, atau ada yang minum air putih dulu, ada yang mungkin langsung ke kamar mandi, dan juga ada yang pas alarm yang bunyi malah di snooze, terus dibunyi lagi, snooze lagi, ya udah gitu aja ya sampai akhirnya kamu buka mata terus kaget deh tiba-tiba udah jam segini. Dan teman Pro 2, kalau kamu sendiri kira-kira tim yang mana nih kalau abis bangun tidur? Apakah kamu yang jadi tim langsung ngecek handphone abis bangun, atau matiin alarm terus bangun lagi teman Pro 2, atau minum air dulu baru bangun, dan juga tim yang langsung mandi aja biar langsung gitu ya seger gitu badannya, atau jangan-jangan yang ya udahlah tidur lagi masih ada 10 menit ya kan. Dan ternyata teman Pro 2, rasa berat atau ngantuk ketika kamu baru bangun itu juga bukan sekedar mager ya sebenarnya. Ada istilah dalam keilmuan itu teman Pro 2 yang disebut dengan sleep inertia, atau kondisi ketika mata kita ini masih ngerasa grogi atau kurang waspada sesaat setelah kita bangun tidur. Dan kondisi ini juga mempengaruhi yang namanya konsentrasi dan kemampuan untuk mengambil keputusan untuk sementara waktu. Jadi kalau pagi-pagi kita masih bengong sambil mikir teman Pro 2, ini hari apa ya, ini jam berapa ya, kenapa aku harus bangun gitu ya, tenang aja guys, kamu gak sendiri ya. Dan pagi ini juga bukan cuma kita bakal bahas tentang bangun

Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora

kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Nah, tahun kedua, tadi kan kita udah ngobrol nih sama satu pertanyaan sederhana yang tadi Risa tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur. Dan mungkin salah satu jawabannya yang bakal muncul adalah cek handphone di tahun kedua. Karena ketika kita buka mata, yang dicek itu langsung HP ya kan. Ngecek WhatsApp, Instagram, TikTok, notifikasi, terus cuma nge-scroll tahu-tahu udah kelewat aja ya guys ya. Atau ada yang bilang kayak ya 5 menit deh, 5 menit ya nge-scroll sebentar tahu-tahu udah setengah jam. Dan sebelum lanjut soal handphone teman berdua, ada satu fakta menarik nih. Jadi kalau kamu masih merasa kayak grogi setelah bangun teman berdua, itu bisa berkaitan dengan sleep inertia tadi. Dan juga teman berdua, menurut dari Sleep Foundation ini menjelaskan bahwa sleep inertia itu adalah rasa grogi atau kurang waspada ketika seseorang ini baru beralih dari kondisi tidur ke kondisi terjaga. Jadi pada sebagian orang kondisi ini bisa berlangsung sekitar 15-60 menit. Makanya nih, gak heran kalau baru bangun terus rasanya belum siap diajak diskusi ya soal kehidupan ya guys ya, karena baru ngeh nih ya. Dan gimana nih supaya bangun pagi kamu bisa terasa lebih mudah teman berdua? Salah satu hal penting ini justru bukan dimulai setelah kamu bangun, tapi dimulai sejak malam sebelumnya. Dan juga menurut Sleep Foundation, teman berdua ngejaga jadwal tidur dan bangun yang konsisten itu juga bisa membantu mengatur ritme tidur dan bangun tubuh kamu. Jadi mendapatkan cukup tidur juga penting nih teman berdua, supaya juga kita lebih mudah ngerasa seger ketika kita bangun. Dan buat kamu teman berdua yang masih kategori remaja atau masih muda, nah ini ada rekomendasi teman berdua dari American Academy of Sleep Medicine. Ini merekomendasikan sekitar 8 hingga 10 jam tidur per 24 jam untuk usia 13 hingga 18 tahun nih. Jadi kalau tidur kamu jam 2 pagi, jangan ngarep nih ya teman berdua jam 5 pagi nih kamu bakal seger nih. Ya udah, tubuh kamu bakal mengajukan protes guys. Dan terus kira-kira setelah bangun bangun tidur, HP 2 atau aktivitas lain dulu nih yang akan kamu lakukan teman berdua ya. Mungkin beragam nih ya, ada yang mungkin langsung bangun, ada yang minum dulu, ada yang duduk dulu sebentar, ada yang ngelamun dulu sebentar baru nanti melanjutkan kegiatan yang lain ya kan. Tapi ini teman berdua, mungkin kamu juga punya kebiasaan pagi kamu yang juga udah rutin kamu lakukan teman berdua, atau jangan-jangan ada kebiasaan pagi kamu yang sebenarnya kamu mau ubah nih. Contohnya kayak nge-snooze alarm kayaknya teman berdua ya. Karena kalau misalnya kita bahas tentang kebiasaan snooze alarm ini, ternyata dari Sleep Foundation ini nyebut bahwa menekan tombol snooze berulang kali ternyata dapat bikin tidur kita jadi terfragmentasi teman berdua. Karena itu salah satu tips yang dibahas adalah dengan cara mencoba bangun pada alarm pertama dan ngejaga jadwal tidur dan bangun ini tetap konsisten guys. Tapi yang perlu diingat adalah gak ada satu morning routine yang wajib dilakukan untuk semua orang ya. Jadi kamu gak harus sama-sama bangun jam 5 pagi, gak harus langsung olahraga atau journaling teman berdua. Yang lebih penting adalah kamu harus punya pola yang realistis dan bantu kamu untuk memulai hari dengan baik. Bahkan menurut Sleep Foundation juga teman berdua, paparan cahaya alami di pagi hari ternyata juga dapat membantu mengatur ritme sirkadian tubuh dan bikin kita jadi lebih mudah merasa waspada. Jadi kalau pagi ini udah bangun, mungkin bisa kamu buka tirai kamu atau keluar sebentar untuk mendapatkan cahaya pagi dan menghirup udara segar teman berdua. Tapi jangan sampai lupa juga kalau bangun, baru bangun nih langsung lihat matahari sambil tetap tidur berdiri, ya itu namanya belum bangun ya guys ya. Jadi kira-kira apa ritual pagi kamu nih hari ini teman berdua? Dan kalau boleh kamu mengubah ke satu kebiasaan pagi, kira-kira apa nih yang mau kamu ubah?

Pro 2, ada satu hal penting yang bisa kita ambil dari obrolan kita pagi ini. Jadi gak perlu punya morning routine yang sempurna dalam Pro 2. Yang penting adalah kita mendapatkan tidur yang cukup, punya jadwal tidur, dan bangun yang relatif konsisten, dan menemukan kebiasaan pagi yang bikin kita jadi lebih siap menjalani aktivitas. Jadi besok teman Pro 2, ketika alarm bunyi, mungkin kamu gak perlu harus merasa jadi manusia paling produktif ya. Cukup bangun tidur, tarik nafas, siapin diri, dan mulai hari kamu sesuai dengan kemampuan kamu juga. Ya, ngecek HP boleh ya teman Pro 2 ya, tapi jangan sampai niatnya cuma cek notifikasi, malah nge-scroll 5 sampai bermenit-menit ya teman Pro 2. Dan kalau kamu masih suka snooze alarm berkali-kali, ya mungkin malam ini yang perlu diperbaiki bukan jumlah alarmnya, tapi waktu tidurnya kamu. Dan teman Pro 2, itu dia pembahasan kita di pada jam 6 ini teman Pro 2. Dan nanti Risa masih akan terus nemenin kamu dan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.